0: kisahkan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Layung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Farma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Haduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
2: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
1: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
2: Boleh, ayo.
1: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
2: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
2: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudy. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
0: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
0: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya ya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Artina dari Desa Cijati, Grumbul Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan sakit pinggang, sakit badan, sakit pegelinu. Dengar di radio ada obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab. Saya beli satu botol sudah habis. Saya minum sehari 3 kali 2 kapsul. Tapi alhamdulillah cocok. Saya sekarang beli lagi. Untuk para pendengar, kalau ada yang keluhan seperti saya, belilah obat herbal Habutok, obat herbal ramuan Arab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Aso.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT 01 RW 2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Barengbek, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asor.

Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa. Ya, gimana kabarnya di minggu pagi 27 September 2026 ya. Semoga sehat baik Mita Echa semuanya. Jumpa lagi di Danas Aswa ya. Biasa lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenawa. Cuma untuk hari minggu itu biasa hanya sampai jam 10 ya, hanya 1 jam. Nanti kesananya ada acara karaoke ya. Baik, kita langsung ke mana, ke pesan di 081-313-458-622 ya. Jangan lupa produk denaturnya Habato, Pabuto, Pitama, Sultana dan produk lainnya bisa dibeli di Sudah Ece atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Sudah ada Reni Mei-Mei, Gunung Cupu, salam buat Mama Depina, Teh Hendra, Kang Darsa, Akimalabar, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Teh Hera, Bunda Rati, lagunya Melati dari Erna Sari. Iya, Disco Jaipong jadul ya, Reni, zaman di Aceh lama dulu ya. Ada Bunda Niken, absen dulu, OTW Ranca ya. Oh, nanti pulangnya bawa apa? Kalau dari Ranca bawa Saroja Atah cina iya ya. Ditunggu Saroja Atahnya. Terus Teh Bunga juga absen dulu, lagi di mana ini? Panawangan berada cina ya. Ada Waemen, terus ada TDP Garsel hadir. Abudi lagi menyibuk ya. Kang Darsa ada di studio, terus Mas DME tadi kelihatan ada tanda-tanda kehidupan Mas DME ya. Kang Ceng XSB, terus ada Putin Anggrek Ungu, Mamaningsih, Andi Ciamis, Bunda Rati Sinjai, Aki Malabar, Mama Nelly, Mama Teh Leo, terus ada AF, tadi belum ada tanda-tanda kehidupan AF Neneng ya. Mama Hati Sinjai, terus juga Mama Wulan, Teh Imas, Bah Herman ramai bah tadi ya di sana perempatan Santiong. Teh Ismai juga, terus Mama Depina, Aganis Gang Ismaya sama itu mamahnya ya. Terus Isi Binangkit, Arsel Binangun, Teh Bungsu, Iksan ya, semuanya diengkumin. Ini siapa? Nah, Disco Jaipong Jadul ya, ini buat Reni.

Ya, buat siapa tadi? Reni, Mei, Mei, Disco Jepong Jadul sudah ya. Ada siapa? Ini ada. Ada Teh Hendra, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ah, lagunya Merpati Putih. Salam buat Reni, Mei, Mei, Bina, Pak Ajat, Ah Andi, Tarisima, buat Ayang di pintu, buat ah, makasih sudah dibacakan. Ya, sama-sama ya. Mas DME hadir, Domiso, Nuun, ya sim-sim Mas DME. Tadi kelihatan ada tanda kehidupan, tumben ya. Pintu keramatnya terbuka tadi ya, pintu keramatnya. Terus ada Teleo juga hadir ya. Mau denger show nanti, tadi malam RCA-nya diabur. Ya, kali-kali diabur biar lintuh ya. Terus ada siapa Mamah Nani hadir, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, lagunya Kabut Biru ya, sebelum berangkat apa muslimatan. Ya, mudah-mudahan keburu nanti ya Mamah Nani. Terus ada iya tumben tadi terbuka ya pintu keramat tuh Mas DME. Lagu siapa dulu ini? Teh Hendra di Sukamukti ya, ini lagunya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: belakang nomor 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, kembali ke Danau Sasoy. Lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan ya. Hanya sampai jam 10 ya, khusus hari Minggu. Nanti jam 10 kesananya biasa ada acara show ya. Nanti lagu Domiso dari film apa Mas DME? Dari film Gitar Tua. Tumben tadi itu ada kehidupan ya. Pintu keramatnya diterbuka ya Mas DME, itu mungkin ini ya. Jangan-jangan pintu ke dunia lain itu. Baik, sok ada siapa ini Dimas ini ya, mau berkeluh kesah biasanya ini. Halo.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari O-nya Dimas, coba volumenya terlalu gede itu.
5: Volume apaan?
4: Dari O, itu dari O. Coba ya. Sudah?
5: Ya.
4: Apa digeserkan itu dari O-nya?
5: Ya, selamat pagi Mas Andri.
4: Iya, pagi juga Dimas.
5: Tadi malam nggak siaran kemana?
4: Enggak, isi kurang empit Dimas, malam mah diabur RCA-nya.
5: Banyak yang nunggu-nunggu, saya mau duet.
4: Oh, kurang empit.
5: Empit-empit apanya, kasih duit.
4: Kurang empit, abis itu, abis begadang malam Sabtunya.
5: Begitu, iya. Ini orangnya ada nih.
4: Oh, asik. Baru ini?
6: Baru dia.
4: Oh, asik. Ke orang mana ini, Teh, Mbak?
6: Itu lagunya ya.
4: Oh, lagu apa?
6: Joget.
4: Joget? Dari siapa? Roma sama
5: Joget, Rita sama Roma.
4: Oh, Roma sama Rita. Ya, sok dikirimi. Ini dari mana dulu ini yang nangkel?
5: Orang yang mati lampu.
4: Oh iya, berarti basah kembali atuh.
5: Tadi aku ngomong.
4: Oh iya, sokeun atuh, alhamdulillah ya. Berarti galunggung isukan di itu, di halo, diurugkeun.
5: Perjuangan dan doa Mas Andri.
4: Isukan galunggung diurugkeun atuh kalau hari bahagia.
5: Imamkan ke masjid itu.
4: Diratakan isukan galunggung atau ya. Sok dikirimin. Halo.
6: Putus.
4: Sok.
5: Itu orangnya tuh.
4: Sok.
6: Iya, sok.
4: Sok dikirimin. Sok basah kembali.
5: Enggak boleh jual aku.
4: Ya nggak boleh atuh.
6: Ya,
4: oh, waktu. Terus.
6: Mas Dimas itu salam-salamnya Mas Dimas.
4: Sok Mas Dimas tuh. Dimas Jay dulu ada tuh. Sutradara video klip.
5: Semoga diberi kesehatan.
4: Amin.
5: Panjang umur.
4: Amin.
5: Banyak rezeki.
4: Amin.
5: Jauh dari segala penyakit.
4: Amin.
5: Dan didekatkan segala cewek. Amin itu.
4: Apa eta kehel eta naon cewek-cewek naon kala?
6: Jangan itu.
4: Ceroboh eta. Sok Dimas cepat lah bisi kasbon.
5: Ada bunga.
4: Terus siapa lagi?
6: Diingkumin aja.
4: Oh, diingkumin. Waktunya Dimas besi kasbon kan mau show.
5: Oh, begitu. Coba gimana saja ini ada komando di belakang.
4: Oh, iya kan isukan buat ini.
5: Ya, spesial buat dirimu ya Mas.
4: Iya, makasih.
5: Super spesialnya ini buat ayahku tercinta.
4: Asik.
5: Yang bikin aku meram.
4: Kelepak.
5: Bikin aku gak enak makan
4: kan. Lah, itu mah
5: gak bisa tidur.
4: Tidak ada rencana gak enak makan malah itu mah.
5: Memikirkan ini orang ini Mas.
4: Iya, itu hari makan sama uyah gorosok mah tidak.

0: Hanya saja, makasih yo, sama-sama Aki Malabar. Abah Herman tadi lewat, abah meriah di sana ya, tadi di perempatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Herman hadir. Hadir selalu, salam sehat ya untuk Meta RCA di Sejangkau Siar yang sisian moga sehat. Tembangnya Kehilangan Bang Haji ya, dari Abah Herman Santiong. Iya, salam juga buat sebelumnya tuh sebelah kiri teh siapa pas tanjakan? Kang Udin sama Teh Yuyun tadi seperti ada Teh Yuyun tadi ya, depan warungnya ada tadi pangling ya. Kalau terus ada siapa lagi? Sok Teh Isma yang tadi ngerumpi sama Benarati ya. Teh Isma, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Danas asoy.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Ya, gimana seorang Teh Isma kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik.
0: Baik.
1: Gimana kabar?
0: Ya baik, alhamdulillah, baraik.
1: Baraik ya.
0: Sok tadi teh itu teh dikasih sama siapa nomornya benar hati teh Agus Kapinis tadi. Halo.
1: Iya, tadi yang ngasihnya siapa tuh?
0: Agus Kapinis.
1: Apa? Kang Agus.
0: Agus Kapinis tadi itu.
1: Iya, Bu Narati, gimana kabarnya Bunda?
0: Lama tadi ngerumpina, tadi teh ditinggal.
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Enggak, sebentar aja.
0: Masih gak kirain teh ngerumpi cina si anu cina ya.
1: Enggak. Gue sama pagi-pagi udah ngerumpi.
0: Oh iya. Ya,
1: nanyain kabar doang.
0: Gibah.
1: Gimana kabar Teh Isma? Iya.
0: Gibah itu mah ya. Kalau gitu mah gibahnya dosa.
1: Iya, enggak boleh. Itu enggak boleh.
0: Si anu senana sisirangannya cina si anu. Sok teh lagunya apa?
1: Laguna pengen menyesal dari Mansur.
0: Menyesal dari Mansur. Iya. Kirain teh si anu-anunya anu itu tidak ya. Sok dikirimin
1: yang pertama buat ayah.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Terus buat Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Sehat-sehat selalu ya Bunda ya. Ya, terus buat Nung Heru pun buat
0: Nasi Salamah,
1: Teh Ani juga
0: sekarang buat basah kembali
1: Teh Ani. Teh Ani, gimana kabarnya tuh Teh Ani, sehat?
0: Ada, nunggu
1: sehat
0: lagu.
1: Sehat selalu ya Teteh. Teh
0: Ani
1: ya.
0: Nunggu itu terus kabut biru buat, nanti.
1: Buat Neneng.
0: Neneng
1: ya,
0: tadi.
1: Buat Reni Mei-Mei
0: belum
1: juga.
0: Ada kehidupan buat, Neneng tadi.
1: Kemana tuh
0: Neneng? Tahu udah asa Naruto tadi Teh.
1: Oh, lagi mas, jalan-jalan kali kan sekarang hari Minggu.
0: Lah, Neneng mah ya tadi masih bikin pulau sih gana, kelihatan ada teh halah.
1: Lagi itu ke itu dulu mah Teh Isma waktu di Banjar itu botram ke mana itu
0: ke
1: mana? Santiong Teh Andri masih ada Santiong.
0: Santiong ada.
1: Iya, iya dulu pernah ke
0: ada.
1: Santiong sama teman.
0: Ada.
1: Ya, terus lanjut ya buat,
0: buat siapa?
1: Mama Denok juga ya. Teh Bunga. Gimana kabar Teh Bunga? Sehat Teh Bunga.
0: Teh Bunga absen ya dulu tadi cina mana ya. Oh, Panawangan terus berada
1: Kang Obet ya, Kang Herdi
0: ya,
1: Kang Ateng juga, Kang Uje
0: terus,
1: Pak Edi buat Pak Aja,
0: Pak Aja
1: buat Asep Dampak ya, buat semuanya.
0: Semuanya ya, ya. Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Maaf ya gak kesebutnya spesialnya buat Andri.
0: Yo,
1: yang lagi ceria. Jangan menunduh ya.
0: Ceria busana.
1: Bentar lagi kan acara karaoke ya.
0: Ceria busana toko dulu itu ada ya.
1: Ngapain. Terima kasih ya.
0: Yo, sim,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Mas Deme Domisol, lagu kamu Mehmet ya dari film Gitar Tua. Tadi pintu ke alam lainnya terbuka ya Mas Deme. Tumben.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut kisah.
2: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Ya, merusuh ini ya tadi joget Bang Haji bareng Rita Sugiarto. Ya, buat yang basah kembali tadi, Mama Nani juga sudah dari kabut biru ya dari Umi Alpi. Ya, penutup ada 3 lagu ini, Kodrat, Maggie Ajet buat Aki Malabar, terus Kehilangan Abah Herman tadi. Tidak ada siapa-siapa ya di teras rumah Mbak Herman. Kalau di bawah ramai pasti perempatan ya. Terus buat siapa tadi teh, satu lagi mudah-mudahan keburu Teh Hisma ya. Ya terima kasih semuanya, dan titip minta aja jangan lupa produk denaturnya Habatop, Habotop, Vitama, Sultana ya, bisa dibeli di Asia, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Dan saat ini nanti acara show ya, acara karaoke, bisa ikutan langsung di studio atau bisa lewat telepon ya. Dan selamat siang semuanya, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, assalamualaikum semuanya, Mita Aja, cik. Ya masih Aja 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang 450, Suningatan, Kota Banjar. Tepat jam 10 ya, hari Minggu 27 September 2026 ya. Ya biasa jumpa lagi di Karaoke Asoy ya. Silakan bisa ikutan nanti di studio atau lewat telepon ya. Telepon WA 081313458622 atau telepon yang biasa 0821305889888 ya. Jangan lupa produk Denaturnya Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan produk lainnya ya, bisa dibeli di HCA atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Kita cek sound dulu, ada lagu apa ini ya.

0: Hai, saya Ariel KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan, salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.

0: Ya, Kang Darsa juga mau ikutan cek sound senaya lagu apa, Kang Darsa?
1: Seandainya aku dapat bertemu Tuhan.
0: Iya, kalah.

0: Terima kasih Kang Darsa, nanti lagi ya. Oke. Ada, oh ada TDP Garsa juga lewat streaming apa TDP. Terus ada Teh Edet streaming dari mana? Sok ada Dimas ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di
1: katanya, ayo ngomong salam.
0: Oh, mana? Halo.
2: Iya, hamba top umat dari Baraman Arab yang paling top.
0: Yang paling top. So, mau lagu apa ini?
2: Apa katanya tuh?
0: So, pasangan abad ini.
1: Ya. Masa kembali atau kerinduan?
0: Kerinduan. Yang
1: dimain.
0: So.
2: Bahasa kembali.
0: Oh, bahasa kembali, asik. Pasangan abad ini.
1: Kemarau. Ya, semoga berhasil semuanya ya, yang ya, lagi ke monitor.
2: Tor ketua.
0: Apa? Ada sih. Tor ketua. So, kemarin karop itu mah. Tadi masa tor monitor ketua sok kemana mandi itu masih kan
1: iya ya sudah nyambung
0: tor monitor ternyata mau dikoploin itu sama sok seroboh

0: masih.
1: Ini enggak ada bonus biasanya juga ini.
0: Enggak ada, minggu mah waktunya Dimas sebentar ya.
1: Kalau begitu, makasih Mas Andri.
0: Yo, sama-sama.
1: Kalau kamu masuk sendiri enggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ya, belakang Dimas ada Kang Ujesnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Habatopa.
2: Habatopa terbal yang lagi ngetop.
1: Yang lagi ngetop, ya. Seorang Kang Ujes, ada kabar apa dari sana?
2: Kabarnya di sini Malodo.
1: Oh iya.
2: Tadi lebih baru lah.
1: Tayamum atau Kang Ujes?
2: Tayamum, kayaknya. Alhamdulillah air sumur masih banyak.
1: Oh masih banyak, Alhamdulillah. Ya. So, lagu apa?
2: Lagunya apa ya?
1: So.
2: Ini. Itu apa?
1: Apa? Ini hese lah.
2: Bukan pertemuan buat apa itu yang dari rumah-rumah. Hubungan.
1: Oh, hubungan. Iya.
2: Lupa saya.
1: Hubungan.
2: Buat Mas Arudin ya, sama yang barusan. Terus buat Pak Edi senang dari Cirebon selamat pagi.
1: Menir well
2: ya, sama Lukis, Marisna juga, Darati, Pemanjar. Terus Kang Edi Cimalati juga ya, Bunike, Nanggara Kongo, Cita dan Tanah ya. Terus buat Kang Adeng Tehai, Saraja juga ya.
1: Iya, Kang Obet, Tebungsu Bandung.
2: Terus buat
1: siapa?
2: Yang di Bunisari, Tebunga itu ya.
1: Tebunga, Tebungsu, Tehcika. Oh iya, Bunda Mawar.
2: Bunda Mawar ya. Terus siapa lagi ya?
1: So, okay.
2: Tehai, Saraja, Tehani, pada yang kesana. Ah, kembali lagi.
1: Kelah.
2: Saya nggak fokus nih.
1: Ya, siap ya.
2: Yo.

0: Halo.
1: Kenapa?
0: Saya dari agak agak beda musiknya.
1: Kenapa udah halo?
0: Tidak apa nih.
1: Oh iya iya.
0: Luar biasa yang itu temen ini. Lain suara yang ini lagi. Arancurnya beda.
1: Oh beda.
0: Sama saya ini kan. Jadi nyambung. Yuk kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu siapa Teh Ede, dari mana Teh Ede, obati rinduku, tapi versi ini versi empop ya. Sok atuh sawer atuh Teh Ede ya. Obati rinduku versi empop, tapi ini mah ya yang suka lagu ini teh siapa? Oh Neneng di Jedah Fosfat ya, AF-nya kemana AF?

nonton konser ya. Neneng mas sambil apa neneng? Sambil pakai kaos kaki.

0: buat siapa? Oh, Pak UU, security Jalan Kapten Jamhur. Itu Pak UU masuknya gang mana ya? Pak UU teh gang pemandangan apa gang?
1: Oreos of
0: 48.
1: Cake.
0: Ya, Pak UU malam minggu kemarin ada ya live show di RCA. Ya, sebelum ketelpon, satu lagi Teh Ismai. Ya, jarang kasihan Teh Ismai. Kadang di kasbonnya Teh Ismai ini dibayar kompan. Itu kapinis diapain Teh Ismai? Alah, di balado. Ya, buat yang suka lagu-lagu dari Tommy Jepisa, buat RH

0: kita ke telepon lagi. Sudah ada siapa di ujung sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Aku top obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop.
0: Ah, ya aku pintar Kang Herdi ya. Iya. So, lagu apa Kang Herdi?
1: Bila kau seorang diri.
0: Bila kau seorang diri ya ditemani.
1: Kita kasih tahu ya.
0: Siap.
1: Lupa pohon.
0: Bila kau seorang
1: Jet.
0: Nur Abdi Octavia.
1: Alas Bampa Kang Obet. Nama Mawar, saya bungsu.
0: Tidak ada yang nangkel, Kang Hedi, yang sekarang?
1: Tidak ada.
0: Oh. Itu apa? Asihannya luntur gimana?
1: Asihannya luntur. Kalau pada terang-terang.
0: Iya, besok itu.
1: Iya.
0: Siap. Dulu saya punya Kang Hedi kasetnya dulu ya, Nur Abdi Octavia. Ini salah satu karya Mas Bang.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Di belakang Mas Hendro ada siapa? So, halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, yo.
3: Abang Kep, obat herbal
2: Ramang
3: Arab yang
2: baik. Iya. Wuh, kasep Raja.
3: Raja Namrud.
2: Raja Namrud.
3: Raja Namrud. Raja Namrud.
2: Wuh, so, ayong hidup lagu, sebenarnya.
3: Ayong, sebenarnya. Ngalanya kira,
2: kasep. Kira,
3: lagunya terbayang-bayang.
2: Terbayang, wuh, Raja.
3: Raja Silung.
2: So,
3: yang surat macam siapa semuanya?
2: Itu Suradeng, cina tu.
3: Dari Rakaler.
2: Lagu Yolanda, cina Suradeng.

0: Yolanda. Ada rasa lagu Yolanda.
1: Terbayang-bayang.
0: Iya. Yolanda, sehat selalu Yolanda, bareng keluarga Yolanda.
1: Oh, yang genep lagu sabaraha ya Raja?
0: Dia bilang gitu ya, saya.
1: Oke, terbayang.
0: Aja sahabat, Pak Serni ya, aturan. Amanja, Teh Bungsu. Tadi teh sareng anu Mas Dimas.
1: Dimas. Atuh basah kembali batur mah atuh basah kembali.
0: Ada yang ngasih kembalinya sareng jatuh ya? Ada. Jam lo lalu.
1: Basah kembali atuh batur mah atuh.
0: Iya, Mas Dimas kok apa nama ya?
1: Nah, gaduhan buntal kadut. Nah, atuh dah. Ih, ahi.
0: Ahi. Bener hati, aturan. Bener bawah.
2: Nostalgia masa berjalan.

0: Have a good. Hey.
1: I see.

0: memang jadi mirip orang.
1: Bukan tak mampu waktu.
0: Bukan tak mampu. Kuakui kekalahanku.
1: Cincin putih.
0: Iya.

0: habis manis pas dibuang,
1: habis
0: kayak tebu, kayak apa?
1: Curhat apa ini deh Kang Ade?
0: Oh, dah nyontai kita kemutan gak ini mana sutra kayak kowe, asal nggak Andre,
1: siap
0: selalu dengan keluarga ya.
1: Amin, amin.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kela ditutup dulu. Aduh, Kang Dasa oleh-oleh temeni. Masa lagi saw harus ngemil gituan, Kang Dasa? Atuh atel karena itu ya. Atel karena dampak atau itu ya. Alimah saw udah bintang bang layang. Wangi anjing. Nah, mana?
2: Ada pria kan kayak
1: iya. Iya.
2: Bintang film pria atau apa?
1: Eka.
2: Terus. Teta.
1: Kudu. Iya. Beda noko. Istri mana dana? Guluyur gitu. Nah, asli nama slow.
2: Iya, saya mau kudu bukan atil ya.
1: Kang Dasa. Tak, ya mah orsinil Kang Dasa ya. Sirian, sirian. Mau seneng lagu yete. Jenat na ambo, jadi sebalian RCA nya ambo tini.
2: Turunnya lagu.

0: Sarah, voy a ir a
1: la escuela para sacar a la
0: vez. Tenía una torre.

0: matur nuhun kang darsa sok lantun terserah boy rades halo
1: iya halo
0: iya sok dihabat topan
1: obat herbal rambut Arab ya iya. Paling top
0: sok langsung kang aduh sudah jam 11
1: penglarit
0: lagu apa
1: penglarit lagu penglarit
0: oh, Latif
1: M
0: oh Latif
1: iya yang ori
0: penglaris ke Latif
1: iya
0: penglaris
1: yang ori aja gitu kan
0: gila-gila ulu ini lagu wah tahun 78 iya. 78 ya
1: suatu dangdut nostalgiaan gitu kan waktu ada film Warkop gitu kan
0: so di mana ini lagi di

0: kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
1: Artinya, buat artinya juga mau lagu penglaris ini sepertinya ya, sok atau mau penglaris, halo?
2: Iya, sabun
1: mete
2: adukan,
1: cengah. Cina mau lagu penglaris, gimana sih ini lah. Teh Wongso keduluan sama. Ya. Terus, oh Reni Mai-Mai juga tuh. Mau Reni Mai-Mai kalau masuk mau lagu penglaris. Nah tuh, oh. Sok, atuh Reni. Aduh.
2: Jadi. Tuh, aku dinukur nama A.
1: Lagu apa?
2: Rindu Purnaman Kanaya.
1: Apa apa?
2: Rindu Purnama Kanaya.
1: Oh. Rindu Purnama.
2: Iya, cobian eta.
1: Kanaya. Ada, Kanaya ke.
2: Kang Dedi we teh nu Kang Dedi. Dina YouTube aya nu Kang Dedi tapi eta namana.
1: Reni sudah tidak kuat mau nyanyi lagu penglaris itu ada keduluan Reni.
2: Teh Bunga udah masuk Teh Bunga?
1: Belum
2: masuk. Keduluan kubuna yang baru pulang dari pasar itu.
1: So, ini penglaris.

0: Makasih, Al.
1: Yuk, sama-sama.
0: Salam buat Mas Almudi, buat Teh Isma, buat Teh Bunga, Teh Ai, buat semuanya.
1: Semuanya, iya,
0: iya. Selamat siang ya, Kang Andi udah makan. Kang
1: Sudah. Sok ada Teh Reni di belakang ini ya.
0: Iya, yuk Teh Reni ya, Wirajeng, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sok di habat sopan.
2: Habat sopan.
1: Obat herbal itu mengguik Teh Reni, halo.
2: Oh iya.
1: Radionya coba.
2: Mau lagu ini Pegadaikan Cintaku.
1: Bukan penglaris, bukan. Halo.
2: Kirain penglaris. Sayangnya buat Mama Devina, Teh Hendra, sama Kang Dalva di studio. Yang barusan.
1: Bunda Ratih dari Sinjai. Siap, ya. Ku gadaikan cintaku ya. Istri Binangkit di Panyairan ya.
2: Buat istri Binangkit di Panyairan.
1: Oh, Mama Tuti, Cibola.

0: sama-sama. Sok Teh Bungsu penutup ya. Ada sekarang waktu duhur 11:41 ya. Sekarang sudah 11:25. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bungsu Garut ini ya.
1: Iya.
0: Berarti nyanyinya bukan lagu Peuting Munggaran, bukan ya, da Bungsu.
1: Sana,
0: ya. Bungsu Garut sok lagu naeun?
1: Kadipindut.
0: Oh, mana? Oh, lang-lang ling-lingnya ini.
1: Lang-lang.
0: Oh, ini bercanda. Ya, sok langsung Teh Bungsu Garut Cikajang.

0: terima kasih teh.
1: Sama-sama lagi. Yuk dikasih
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya nanti dilanjut sama Air. Mudah-mudahan sudah pulang dari mana Air? Sudah pulang dari Sumenep ya. Biasanya jam berapa mulainya? Jam 1:30 atau jam 2 ya.
2: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, di salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirabbil alamin, sembuh

0: berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal seraguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banyak.
3: Iya, kita tutup dengan lagu apa ini, Tolong Dengar Tuhan. Ya, terima kasih semuanya. Nanti bisa telepon lagi, mudah-mudahan akhirnya pulang dari Sumenep ya, jam 1:30 atau jam 2 ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pakatan Kasa RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Rud, ada apa nih? Ya udah Pak. Ada apa Bapak?
2: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah udah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajinin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCAM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: The tenant prepared for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya ya, selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
7: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Assalamualaikum aturan wilujeng siang minta acanya gak seneng kawi-kawi Sunda tabu 12 langkung 17 menit dan menuju leson minta uih natupan lohot nya diserangan kawi-kawi Sunda duki ka tabu 1 nya tiasa mundut lagu minta mong de nampi teleponnya ke 08 hiji 3 hiji 3 4 5 8 6 2 2 bari naraskeun hanca dinten Jumaah mitra nuju nyarioskeun naon biasa babasan Sunda mitra nya di antawisna aya babasan ayeuh ngora teh ayeuh ngora mitra kantos ngadangu hartosna teh turunan anu maraot ngora-ngora oh ayeuh ngora teh mohon sok aya mitra nya turunan anu maraot ngora-ngora. Teras aya ayam tengtrem tingtri mita teu aya kaributan atanapi bancang pakewuh nya ayam tengtrem da basa jana. Teras aya deui babasan ayang-ayangan ta ieu mah hiji hal perkara anu rea rambat kamalena mitra nya janten urusanana janten manjang. Teras deui aya babasan aya peurah ta ieu mah aya komara mitra jalmi nu aya komara aya harga nya. Teras deui aya naon aya garad ta ieu mah aya maksad nu dipamrih mitra atanapi henteu ikhlas nya ta aya garad. Aturan daftar hadir aya teh tanti ti mana ieu pangkeureun GBI naroskeun oh Agus Kapinisan nuju kapalih kidul teh tanti ke teh acan kapalih dia nya teh Leo ge lagu oh tadi mah dikantunkeun teh Leo lagu nu mana nya mohon tadi mah waktosna lohor heula nya tadi teh oge haturan teh bungsu jeung siang teh Reni Meime Bunda Ratih Mas DME teh Ismay teras teh Bunga Butin Anggrek Ungu Bunda Niken, Mbah Herman, Aki Malabar, Mamah Nani, Teh Hendra, Abudi, tanya, aduh, Abudi anu juga aduh hanca, nya, kade pame panen, Abudi, Teh DP, teras Mas Hendro, menir well-well, teras tadi Teh Sadimas, tanya, basah kembali, wa emen, ohan haturan sadayana, ke yete ayah, imut tiga sibu mitra oh iya mah kedahna kamari dinten Sabtu cenanya cari asina laguna temprung ah.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kan suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, buat bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% alami.

Tohon mangga ke dibayar kompan Mas DME nya eta tadi panto ke dunia lainnya Mas DME. Teras saya Teh Leo oge hadir Teh Hendra. Aduh manis laguna awan ke antos lainnya. Teraskan deui mita babasan Sunda tadi teh dugikeun ka aya garad da ieu mah aya maksad mita aya pamrih nya janten teu ikhlas. Aya buntutna tah ieu mah aya terasna tina perkara anu nguciwakeun. Tah eta babasan aya buntutna teras aya deui ke. Aya babasan awewe ateul leuh ieu isi nu sok ameng kana bala kitu naonnya awewe ateul teh. Oh awewe ateul mah mita hartosna awewe anu babari diheureuyan atawa sok resep ngarebut lalaki batur cenah pamé jaman ayeuna mah teu naon cenah pelakor mitra nya perebut laki orang naon pelakor teh kitu. Oh awe ateul teh eta atosna nya mana we teh sok amangna jaramba kitu kana bala sanesnya. Teras aya awet rajet tah ieu malana tapi remen pasea mitra tah saha diantawis mitra eta pasti aya nya anu awet rajet awet tapi rajet pamitin juma eta teh mitra tos kumanya wah tos barengap gadetihan tapi kiat dugi ka 12 ronde nya awet rajet. Teras aya awet ngora katen Jonas siga ngora wae mitranya tiasa ngarumatna pangitan rajin olahraga rajin naon ngaleut jajamu pangintannya. Teras aya deui babasan awet jaya tayu mah katingalna siga ngora wae mita sami nya sareng awet ngora. Teras hiji deui satu acan kana lagu awak satilas tayu mah jangkung lenjang mitra atanapi dina basa Indonesia mah tinggi semampai mitra on pragawati tanya sok jangkung lenjang mah model. Teras aya oh neneng di Jedah pospat hoyong sagilek neneng tadi ngalangkung ke palidinya tabu sabar neneng tabu 8 kirang masih riring kebet aduh neneng tiacana ya tanda-tanda kehidupan tadi ya masih ada mau pulau gitu neneng ya aduh. Teras ta Mas DME tadi katinga Mas DME ya tanda-tanda kehidupan ya pun celut ya aduh emot jaman di Eci alami kapungkur asa mohon kaset pitana getos tos dekil Mas DME kaset itunya masih ayat tuh dina rak ya kasetnya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

Mas Deme di situ bentang permai nama atas pun celuti Erna Arsilia nya. Terus ke Teh Endang yang adu manis di Teh Tikus Endang. Terus ayah daftar hadir ayah sahadai ite ayah oh neneng di jedah pospat hoyong sagilak cina. Oh nuju teh purun cina paingan tadi tabuh dalapan kirang masih itu na. Masih riring ke teras isi binangki di Panyairan hoyong Tanjung Baru. Tanjung Baru nanti isi di Pamegat isi binangki ayati Darso ayati Teh Ninaga Sentra tasok mangganya. Teraskan dari mitra babasan sanis nate atayama pangawakana saya benten ngangge anggean on wayoge pantas.

katingalna nya awak sabeulah tayo mah teu gaduh saroge atau napi teu gaduh istri nya. Teras atau biwir getek ya mah hoyong nyarioskeun naon hoyong wae nyarios mita sanaos teu aya hal anu penting ge nya ta eta babasana atau biwir. Teras aya deui atah warah ta ieu mah anu kirang atikan mitranya ti sepuhna jantan pikakeuheuleun ta eta atah warah. Teras aya deui babasan atah anjang ta ieu mah langki sirih anjangan nya rada kirang sae mitra ieu teh. Teras aya naon deui atah adol ieu ge kirang pangawarah mitra pikakeuheuleun nya atah adol cenanya. Oke, karena lagu dari Tete Hendra Netas Tekarariat cina Tete Hendra teh aduh Netas Tekarariat cina hoyong gara-gara masang janur kuning tadi palebah mana Tete Hendra di Torowongan Philip nya aduh manis Tete Hendra nyangakeun

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: lagi nih, bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger ya.
1: Oh, pantes.
3: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan.

Mitra, mungkin-mungkin ke air tos uih di sumenepna nya air. Enten tiasa naraskeun so tak kamari mah air ngendong di sumenepna nya. Teu tiasa so. Aya mamah Aa, assalamualaikum, jeung siang. Hoyong papatong hatur nuhun sami-sami nuhun. Kang Ceng XSB oge naon terbayang-bayang raja. Naon ieu teh teu lepat ngintun Kang Ceng. Kebabasan sanesna aya naon ieu Mitra? Asak warah tayu mah saya didikanana Mitra janten nyariwa sareng paripolahna teh merenah nya. Da eta astras aya asak sasar. Asak sasar mah di paluruh Mitra leres sareng henteuna nya. Teras deui asak rampa ieu mah mikir jero memeh ngalampahkeun hiji pagawean. Eta asak rampa, teras aya asak pikir, dipikir dibolak-balik. Teras asak jejehan mah ieu antep pipikiranana nya. Aturan sadeui daftar hadir aya oh bener nih kan uih ti ranca tanya nak Saroja Atah cina kang Okang Darsa cina. Teras deui Kang Darsa suka maju berada nya lamunan ke aturan kau Kang Asep Warsa teh Reni Mei utamina Kang Oteh Ismai cina. Oh anginan nuju ka kidul Kang Darsa mamitanya. Oke, ayah tadi teh mamah Aa ta. Mamah Aa tiba dadengnya mah papatong. Tos langki meda papatongnya kapungkur mah tahun 80-an da aduh nisuur pisan. Papatong beureum koneng teras aya dina nu hejo teh polet hideung papatong babu nya. Ohon sok ngalateng ngangge getah nangka acanapi naon deui kapungkur mah nya. Ku karet dijepret mitana.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Neng, sini nih, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang lo gak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
1: Itu mah mata bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap, bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: 1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Berasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Seragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
4: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair polisher Baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal Serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal Serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya, bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau ke negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Yuk, 102,1 RCFM Banjar. Karaoke asai.
0: 102,1 RCFM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra RCA ya. Kembali lagi di sini di gelarannya Karor Kasonya RCA bareng Irwan yang bertugas ya di kesempatan hari Minggu 27 September 2026 nya mitra ya. Oke, dan masih dipancar luaskan di kawasan Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjarnya ya. Oke, mitra, apa kabarnya nih? Hello. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya Pak Alamin, tentunya lagi sakit cepat semua aja. Doa terbaik tentunya dari Irwan ya. Oke, mitra. Masih pada manco ini semuanya ini. Ada Mama Anjar. Selamat siang Mama Anjar. Oh, siapa sih yang idaman-idamannya? Itu teh ya, Mama Anjar. Aduh, Mama Anjar mantap ya, punya pria idaman. Oke, siap Mama Anjar. Terus ada siapa lagi ya? Ada Pak Seporsanya juga ya, Kancing KSB. Terus ada siapa lagi ya? Teh Hendra, Teh Bungsu, Bunda Ratih juga, Teh Ismai, Teh Bunga, Bunda Seri, Bu Arik Ungu ya. Buat Teh Ani, pada ringan bareng Bapak. Teh Ani, apa kabarnya ini pada ringan, sehat? Umi Cendana juga, keluarga Cendana semuanya sehat Umi. TDP Garcia juga ya, Jaksel, bukan Garcia ya, Jaksel, Jakarta Selatan. Buat Pak Emin ya, selamat siang, jam sore tuhnya. Amin Ningsi juga ya, ya Mama Nelly. Terus buat siapa ya, Mama Ati di Sinjai juga ya, Teh Bunga, Mama Wulan, Teh Imas, Mama Devina juga ya. Terus buat siapa lagi ya, Iksan Ikawali ya, Kang Iksan Ikawali, Mama Tuti Cibulan, apa kabar Mama Tuti, Putri Curug Cikabung Bojong ya, Mama Oci. Siang jam sore Mama Reski juga alias Mama Dika ya. Mama Reski angon, no ida Mama Reski. Kemana bungkul ya Mama Reski, sehat meni bestepalnya sama Mama Reski ya. Tatanggina Bunda Tatik. Bunda Tatik, Irwan juga kangen Bunda. Bunda sini dong, cop-cop lagi di sini Bunda. Bunda Maya. Bialin atuh balelo-balelo ogenan ya. Buat Pak Edi, Patrionnya juga di Sindang Laut, Cirebon ya, Bunda Mawar. Pokoknya buat semuanya ya. Selamat siangnya gitu ya. Iya, Teh Bunga air sehat. Alhamdulillah sehat, Tawarna air sehat. Teh Bunga di Buneseri sehat, Teh Bunga hadir juga katanya, ada dong, siap Teh Bunga. Iya, buat Krisna, oh iya udah pulang, ayahnya udah pulang ya. Oh gitu Kang Ceng KSB, keliling-keliling biasa ya, show gitu ya di Sumenep. Ayah bungkul ini mah ya. Teh Ai Sukaraja juga ya, selamat siang jam sorenya tentu. Oke. Kita coba tuh ya, pemanasan mitra ya, orang dipanaskan heula kita gitu, tah. Dipanasan heula mitra naon cenah ieu nya pemanasanana. Oke.

kilometernya jucet ya teh, terawasin gitu kan. Kela orang di jalannya sekedar mitranya jucet ya nak.

0: kita matiin dulu sebentar.
1: Soalnya kalau jute tidak enakan ya Mitra ya, tuh mana tidak edun ya, gitu mana tidak edun katanya. Oh,
0: kamera yang lah iya nya.
1: Ya sesuatu gitu Mitranya. Tadi sokir gelak tadi dulu ceritanya. Karena nawan nyolok ke nana tu dia tu yang karena biru.
0: Milih di sada ngok gitu ta, bahaya eta teh gitu Mitra. Pamitos di sada pak ngok teh gitu.

Oke, Mitra, sebentar ya. Seperti biasa kalau udah gini agak lama.

Oh ya? Bionya agak ini ya, agak membingungkan gitu. Wah, ayo berium ya, pakai ini aja, pakai yang ini ya, mana ya, sim salabim ya. Kang Uje, sebentar ya Kang. Ini lagi di ini dulu nih ya, cekokomnya ya. Biasa cekokomnya lagi ogohan gitu ta.

kelangkang cenah kitu nya. Itu tos. Tah sakitu nya geus hapus teu keng di upload nya. Teu keng di upload. Bahaya pami di upload mah nya. Pami di upload mah ke bilih iya, bilih viral gitu tah. Adalah yang ke pemunuti sah tadinya. Mama anjar dijedah lainnya sekedapan Kang Ade ngatur lujung siang majang kasontan ya Kang Ade nya. Kang Uce saturan.

0: ya karena tadi gurudung terus gitu ya, jadi ikutannya gurudung. Nggak ada jedanya gitu ya, padahal tete ada jedanya gitu mitra. Alah, dua lagi yungnya. Sungguh sukar dicari masa kini, harusnya teh urun heula gitu ya. Ya sudahlah ya. Ya seperti itu ya. Rasanya udah lama banget nggak di ini ya, nggak dibawain ini lagu teh ya. Gitu, jadi ya begitulah ya, jadi hari lap gitu ya, hari lapin pohok. Aduh lah iyungnya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Jadi buat mitra nih, boleh ya sebelum asar nih, boleh di teleponnya ya di 082130588988 nya ya, atau di bawahnya 081313456622 ya. Ih ingat ya Iran ya, tumben ya. Iran tidak pohon ya. Iyalah, lagi encer mungkin ya sedikit. Oke, siap yang mau tergabung ya. Yang mau tergabung teleponnya 988 atau 622 ya. Yuk, 3, 2, 1 dicetrekkan sama Irwan ya. Cetrek, yuk. Yang pertama ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karena kasihnya RCA.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Kang Herdi, Cimalati apa kabarnya? Ini sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Oke.
1: Hewan juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga. Haridung di sini Maya. Aduh, Bayung-yung ini teh ya. Panas padahal ini udah 8 derajat, 18 derajat Celcius ya.
1: Abu top obat herbal Ramon Arab yang lainnya.
0: Paling ngetop gitu ya.
1: Apa setia untuk selamanya ya?
0: Setia untuk selamanya.
1: Iya.
0: Setia untuk selamanya.
1: Buat Ismai.
0: Koplo ya.
1: Buat Kang Iya, Kang Asih Dampak, Kang Kober.
0: Yang selama sama Heni Nuriani Buat bukan Ani, ya?
1: Darimbi.
0: Yang duet apa yang sendiri?
1: Yang duet. Bunda Tatik ya.
0: Iya Bunda Tatik udah lama banget ini tak beswo ya ini.
1: Tadi ada yang WA tadi ya.
0: Biasa suka ya buat
1: Bunda
0: ada,
1: Tatik ya.
0: Amin.
1: Rekus juga selama. Selalu ya.
0: Amin.
1: Rekusinah juga ya. Matang Ujas juga ya.
0: Sama Neng Tasya Rosmala ya. Ya. Kita coba ya sama Neng Tasya Rosmala.
1: Jadi ingat zaman dahulu ya, Bunda Tatik.
0: Itu teh biasa lagu anak-anak nih.
1: Dora suka ada Dora.
0: Kalian?
1: Dora suka ada.
0: Cece Dora kemarin ada nge-WA katanya mau acara ulang tahun cucunya gitu, ngadain apa ya lomba karaoke atau apa gitu. Lupa lagi. Tapi masih lama sih. Kalau nggak salah September apa November.

0: kasih air lah.
1: Oke, mantap.
0: Ya udah airan ya.
1: Udah aja ini.
0: Udah ada mau adan nih.
1: Adan siap.
0: Airan sehat selalu ya.
1: Amin, Pak. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini juga sudah terdengar kumandang adan asar ya. Aham, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Banjar dan sekitarnya.
2: Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
3: Oh, pantes.
0: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Marah gitu deh, seseranganan gitu ya dah.
6: Baca mau ke pasar lagi.
5: Baca, wajar nah, udah dekat deh. Gak mau mobil, aduh.
6: Masa habu top

0: aku mama.
1: Hari ini yang raun selop sendalkan alit kita sampai nemurin gomblang.
0: Ih, aki mah, aki say sop sendal, tapi habutup hebat.
1: Yeah, udah kejang raun beri sop sendal.
0: Habutup hebat, aki, habutup hebat.
1: Yes, yes, mending besar dah hari dekat itu daripada beri selop sendal.
0: Sani sulop, habutup sulop.
1: Yeah, udah kejang raun beri selop sendal.
2: Jep, kunaon nangis, Dek?
0: Oki, no, oki.
2: Aya naon ieu teh, Ki? Si Dede datang ka ceuri kieu.
1: Yeah, teh ari teh udak meutik kita meuli slop sendal atuh.
2: Ih, aki mah, kumaha ngajelaskeunana sih? Sanes, aki, tapi habutop herbal.
1: Nah, mun habutop herbal mah bener sakalian aki nitipnya habutop herbal lain slop sendal.
2: Kita tadi oge habutop herbal, Ki.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Banjar.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Aduh, aduh.
5: Ipan, kunaon Pan?
4: Ye, tingali, para nabi baru meni agung pisan.
5: Astagfirullah, eta meni baru gitu. Kunaon gitu eta teh?
4: Jadi kieu. Tadi teh tos ngala jambu di kidul. Natangkalna aya sayang kamarangan teu kaciri. Jadi we kaseureud meni nyeri muriangan atul kieu aduh.
5: Aduh, apes eta namanya. Terus ayeuna bari ka mana tuh?
4: Bari ka apotek atuh milarian ubarna.
5: Teu kedah tebih-tebih teuing. Di abdi ge aya ubarna nya eta baluran ku minyak herbal sultana.
4: Minyak sultana emang tiasa.
5: Tiasa tuh. Minyak herbal sultana ieu minyak herbal serbaguna. Tiasa ngalandungan panyawat sapertos aratel, kana knalpot, dicocok kamarang, sareng sajabina.
6: Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna, cocok pisan kanggo anu ngagaduhan keluhan atanapi ngalandungan sapertos luka bakar akibat digigit serangga, araratel, eksim, kabanjur cai panas atanapi kanggo keluhan panyawat kulit anu sanesna. Minyak herbal sultana parantos kadaftar di Bepom Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat di Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Oke, tadi lanjut lagi ya untuk karaoke asalnya RCA edisi 27 September 2020 namanya Mitra. Oke. Yuk siap-siap ya. Mati-mati gak boleh lagi, boleh ya. Gak apa-apa ya. Tapi tadi ada yang ini ya, ada yang request ya. Siapa tadi yang request teh? Teh Ismai ya, kalau gak salah Teh Ismai. Ada Teh Bunga kan, Teh KSB Kang Herdi juga ya. Oke. Wow, apa ini BTS?

0: Ya tiada lagi maaf bagimu ya.
1: Bau bak.
0: Iya, aduh, sedih banget dengar lagu itu teh ya. Iya Tendra, sedih ya Tendra. Apalagi yang tidak ngerti ya. Oke, makasih ah, kembali kasih Tendra. Oke Tendra, lunas ya. Oke. Ya diibingan teh Tendra. Nyawerna sabaraha tadi ngibing teh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore.
1: Oke, Teh Hendra ada
0: Bunga.
1: Tuh.
0: Iya. Adeng.
1: Kang
0: Herdi.
1: Aha.
0: Terus Bunda Rati, Bunda Mawar.
1: Iya.
0: Ya. Yes. Semuanya aja.
1: Iya. Dicoba nih, ada putih.

0: putri duka tinggal mana ti putri teh si kana mah keur ngoyok dicai. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karaoke asalnya RCA.
1: Asik coy, bersama abad-abad herbal yang lagi ngetol.
0: Alah, Kang Uces ini sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, cuman di mah harideung.
0: Harideung, di dia oge sami kitunya. Harideung, pukul nama kita.
1: Harideung lah, cek agama.
0: Barulah gitunya.
1: Lagunya anak siapa?
0: Anak siapa?
1: Dari Mantur.
0: Iya tuh anak kalo siapa? Ulah sok sa pulung-pulung na gerau gina.
1: Kenapa?
0: Ulah sok sa pulung-pulung na.
1: Tinggal rasanya. Tinggal SD, Mas Sore ya. Bunikan, Anggara Kengu, Teh Bunga, Mas Sore, Teh Bunga, Mas Sanudin, Pak Edi Sunanglu, Cirebon. Teh Mai, Reni Mei, Kang Obet, Kang Adeng, Bunda Rati, Uma Anjar.
0: Uma Anjar.
1: Terus siapa Neneng di Jeddah ya?
0: Neneng Jeddah ada.
1: Mama Wulan, Bu Suryani juga ya, Mas Sore.
0: Oke.
1: Okay. Mama Tuti juga ya. Teh Ain Sukaraja, Kang Heri Cimalati juga ya, Mas Sore. Iya.
0: Kita coba tuh ya, anak siapa?

0: Sisa sepatu, sarang seragam putri itu.
1: Terima kasih.
0: Iya, mantap. Iya,
1: nanti malam masuk lagi.
0: Oke.
1: Mau mengdangdut kalau malam lah.
0: Mengdangdut.
1: Iya.
0: Iya dong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa yang terjadi pada diriku, sidik eta kabulkan beuntun maung gitu. Hari kitu teh ya.
1: Orang makanan kanya aku pernah ketanya.
0: Nah eta kitu carpel kitu nya jari hiji ih teuing.
1: Mane karang itu nya di sarabi.
0: Iya teh Imas si balong asik coy gitu tuh.
1: Imas sore.
0: Hadir. Oh teh bunga mending agak-agak. Iya teh bunga. Anu kate pangan buntut baung kalau disungsurikeun teh bunga mah ih siahnya awas.
1: Teh bunga mah orang mau jatuh ke jurang disuntrungnya di
0: jemuran. Dikunclungkeun ngahaja.
1: Teh bunga mah. Masalah teh bunga ya
0: sebanyak. Mamah Wulan juga digeboy katanya ya.
1: Siapa?
0: Mamah Wulan.
1: Oh Mama Wulan, Mas Sore ya. Dan
0: dikabul
1: aja buat semuanya.
0: Ya,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Kang Ujes ya. Aduh, kenapa gemes atuh ya? Jangan dicubit nanti pipinya merah. Gitu ya. Kalau dicubit pipinya merah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karena kasanya RCA.
2: Asik coy.
0: Asik coy.
2: Apa kabarnya Irwan?
0: Alhamdulillah sehat nih, Teh Bunga sehat juga nih.
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Baik-baik sayang juga ya.
2: Siapa ini yang masuk? Yang ini yang masuk siapa?
0: Yang masuk?
2: Ya.
0: Mana?
2: Ini. Tadi bilang teh bunga katanya.
0: Iya, teh bungsu ini teh ya. Oh, iya. Tuh, iya. Ampun teh. Sok patuker we kitu nya. Padahal mah benten eta teh
2: gitu. Benten
0: jeung mani sedih gitu terang. Ampun teh gitu. Ah, ampun. Nah, Imas ya teh Imas. Kayak ieu ya, tembangna nu mana ieu heula.
2: Tadi gentun
0: bencana memeluk dirimu
2: memeluk
0: aja
2: mohon
0: jauh tuh dah
2: mana bisa sampai.
0: Manalah mungkin tangan tak sampai gitu ya.
2: Yang barusan siapa?
0: Yang barusan Kang Ujes yang barusan teh Bandar Cingok.
2: Ujes yes, selamat sore.

0: kamu ya.
1: Samsung kamu selalu penuh.
0: Gitu ya.
2: Aduh, membawa tadi
0: tekan duginya
2: yang membawa.
0: Tebih tuh ingat teteh. Gitu. Cipe.

0: asik coy, goyang teh katanya.
1: Selamat sore
0: Kang Sipe. Tuh ada Damang teh bungsu, so teh Ismay Pandaran.
1: Oh teh Ismay. Selamat sore juga.
0: Bunda Ratu oge aya tuh wilujeng sonten sona teh nya.
1: Bunda Ratu, selamat sore juga ya.
0: Aha, siap.
1: Pokoknya dikumin-kumin saja ya.
0: Dikumin-kumin.
1: Buat Mister RC ya.
0: Oke, sip.
1: Mudah-mudahan semuanya pada sehat selalu, bahagia juga
0: ya. Iya dong.
1: Pokoknya lagi juga. Mudah-mudahan selesai juga baik juga sekeluarga. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mama Lisna Garut juga, apa kabarnya Mama Lisna Garut ya? Mama Lis Kobranya juga sehat selalu, Mama Elis. Kemana wungkul ini teh ya? Sehat. Yuk, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karena kasanya RCA.
2: Asik coy.
0: Kang Adeng, apa kabar ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Airwan sehat.
0: Sehat alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Amin. Semoga selalu sehat ya.
0: Amin ya Pak, amin.
2: Karang cinta.
0: Karang cinta.
2: Bagi dar biasa di Astrid.
0: Oke, karang cinta.
2: Iya. Saya bungsu aturan. Yolanda, oke aturan teh bunga. Mas Herdi, Auje, aturan. Aubet. Mas Bima, aturan. Iya, Teh Ismay. Iya.
0: Oke.
2: Kai.
0: Gandong, Surade, katanya teh bunga di bonser.
2: Hahaha.
0: Tuh, teh bunga kita berikan.

0: itu Mitra SDA ada ya nak.
1: Kalau sampai mati gitu.
0: Sampai mati. Cair Mirna mati ya sama. Tanya cair mana ada yang jangan.
1: Ada yang
0: mana? Ada yang mana? Kalau waktu kali panam tiada nana. Ayo nenggolanda lebat.
1: Nenggolanda sok atau lebat nenggolanda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kak Aden ya. Siapapun kamu, aku tak peduli. Karena yang aku tahu, kau masih sendiri. Gitu ya. Seperti cintaku. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karena kasihnya RCA.
2: Asik coy.
1: Asik coy. Iya, ini yang Yolanda apa ini?
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya ini Garut Malisna sehat?
2: Alhamdulillah sehat, hujan juga. Hujan
1: di situ? Di sini mau rudong lodo masih, aduh ya Allah, masih barulah gitunya.
2: Ini dari kemarin dari Jumat tuh jam sore.
1: Jadi banyak yang perpecahan antar suku di sini.
2: Antara suku romen.
1: Ada abu-abu katanya teh bunga tuh.
2: Banyak yang pecah belah suku
1: pecah romen.
2: harus siap sedia gedang gandul.
1: Gedang gandul, gitu. Mama Bulan, hello Mama Bulan juga.
2: Alhamdulillah. Selamat sore Mitra, mudah-mudahan sehat ya.
1: Amin.
2: Yang jadi intip-intip kalau nggak ada kemana kemarin?
1: Kemarin itu biasa mudik.
2: Biasa mudik healing.
1: Kan kata Andri juga kan.
2: Ini mah curiga.
1: Iya kata Andri juga kan, cerita katanya lagi ini lagi yang show gitu ya.
2: Gitu.
1: Sumenep katanya gitu.
2: lagi semangat healing, lagi berik-berik selimut.
1: Lagi berik-berik selimut. Iya.
2: Kemana ini tinggal? Alhamdulillah yang kami selalu sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang barusan siapa?
1: Yang barusan Kang Adeng.
2: Oh Kang Adeng.
1: Iya Kang.
2: Selamat sore Kang Adeng, teh bungsu ya.
1: Iya.
2: Bunda Rati.
1: Bunda Rati.
2: Buat Teh Ani bareng bapak ya.
1: Ani.
2: Assalamualaikum. Mudah-mudahan kabar sehat Kang Adeng. Kang Abed, Kang Asep, dan Pak Kang Erdi, Bunda Hanum, Teh Ismai.
1: Iya dong.
2: Abah Afril.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Kang Lokit. Iya.
1: Aha.
2: Selalu sehat Bunda Mawar ya.
1: Iya.
2: Teh Ai.
1: Suraja ya. Itu siapa yang di Banyumas tuh? Mas Abimanyu ya. Ada katanya.
2: Iya, selamat ya. Sehat manco ya.
1: Iya dong.
2: Banyumas, Banyumas ya.
1: Iya. Yang ada di mana itu teh?
2: Kalau yang nyampe.
1: Si yang ada di
2: Bunga ya.
1: Mudah-mudahan
2: lagi sehat ya.
1: Amin.
2: Ya, sudah masuk belum?
1: Siapa?
2: Teh Bunga?
1: Teh belum. Aha, tadi ada Teh Bungsu yang masuk teh ya.
2: Iya, Teh Bungsu.
1: Iya, baru Teh Bungsu.
2: Teh ingin Dede Rizki, Kepalang Demen.
1: Kepalang Demen?
2: Iya.
1: Kepalang Demen. Kepalang Demen. Coba, mana ya?
2: Itu radio tuh harus dibawa tulak pinggang. Jadi kabelnya ini harus pakai tulak sikut.
1: Atuh itu mah harus dikelek.
2: Jadi harus nolak pinggang.
1: Dikelek, aduh, deh kemari gitu.
2: Dikelek mah diem. Nggak tahu kenapa.
1: Tuh kenapa cina itu teh kurang sesajen sih namanya tetenya.
2: Ini sendana ya.
1: Di kopi poikan hela. Aha, kita coba atau mana ya Dede Risti ya. Kepala Demen.
2: Tapi dibantuin takut lupa ya.
1: Coba yang gimana sih kepala Demen teh.

0: pukulan yang sampean gitu ya. Kan petot-petot
1: tuh. Kepalangnya.
0: Kepalangnya gitu ya. Kepalangnya gitu ya.
1: Alhamdulillah. Udah bisa menghibur diri.
0: Iya dong.
1: Yang penting semua pada sehat.
0: Amin.
1: Karena dimanapun berada ya.
0: Iya.
1: Buat air juga selalu sehat, selalu bahagia juga.
0: Amin ya menyebar. Ya,
1: karena selalu healing pasti itu selalu bahagia.
0: Harus selalu bahagia iya. Dong ya.
1: Mudah-mudahan. Disurupan si
0: Kajang,
1: ya.
0: Iya dong.
1: Mudah-mudahan semua sehat.
0: Semuanya sehat ya, segarut gitu ya.
1: RTA dimanapun berada.
0: Aha.
1: Terima kasih air ya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti.
0: Oke.
1: Okay, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aha, makasih buat Mama Lisna ya. Wis kepalang demen. Kulaning sampean gitu ya. Wis kuayang temen gitu ya. Aduh, kuayang temen. Namun putus di jalan. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Karena kasihnya RCA. Ya,
2: udah, Bapak Dura, Mama paling ngetah.
0: Mantap pisan ate.
2: Iya, oleh-olehnya.
0: Iya, oleh-oleh, nah, ya. Sayur tutut.
2: Oleh-oleh,
0: aduh ampun sebenarnya.
2: Berapa hari di sana?
0: Berapa hari di sana? Jupai ting jungkiran.
2: Aduh, jupai ting jungkiran.
0: Aduh ampun.
3: Dalam rangka apaan harinya?
0: Dalam rangka apa? Biasa saja, dalam rangka halal bihalal gitu.
3: Oh, iya. Masih dede ikut.
0: Ngikut dong ya.
3: Ngintil.
0: Ngintil harus ya itu mah.
3: Aduh, ben orang Garut.
0: Orang Garut atuh. Kepalang demen cenah kepalangnya.
3: Kepalang demen wis bagian lah. Kon ngomong kene.
0: Bagian poemanya.
3: Orang Gibrigen ya.
0: Gibrigen. Siap sok kalau lawan mana
3: bae. Aduh dan kieu aduh hujanna di mana
0: yeuh. Hujanna di Garut sora teh malis nama tuh. Di Garut mah tos hujan namanya.
3: Urang gibrigeun ku lagu ieu.
0: Mana mana teh.
3: Boleh saja.
0: Boleh saja. Hei, boleh saja.
3: Anu aya kokak-kokean.
0: Boleh saja. Kau cintai dunia.
3: Durame durame.
0: Anu rame.
3: Ya kira-kira eta nu ratung lempatna ieu teh. Beringhas.
0: Oh, gitu. Nah, ada beringhas gitu nya.
3: Iya.
0: Boleh saja. Gimana ya boleh saja.
3: Tapi bete ratung lempat bunyi seri.
0: Bunyi seri tak cantah. Katilep bae gitu. Katilep bae cenah do tulungan tulung cenah ieu.
3: Aturanlah
0: anuka
3: Umi,
0: Ayu,
3: Yani, Juragan Edwin yang udah pulang ke habitatnya ada.
0: Oh ada?
3: Iya.
0: Wih, atuh.
3: Pan diberitakan orang hilang.
0: Ayah-ayah doi.
3: Gila selebaran nanti, wanten.
0: Wanten. Aduh ampun deh. Aduh.
3: Alhamdulillah ayah.
0: Ayah gitu ya.
3: Deh. Pokok kabalik. Ada enjing jantan binatang kamu jeung Andri.
0: Oh, aya.
3: Aya.
0: Oh, Putri. Putri lagi gorek gero di gerohan bae. Rapi-rapi tuh gerohan. Ada sih ada bagian gero sana DK mah ya sarut bunga.
3: Oh, nanti kita ini.
0: Tolong menir sana ya, aduh.
3: Tauje.
0: Aduh tersisih wae bunda cenah sorea ye.
3: Bunda Rati.
0: Naon Kang anu hilang teh sorea ye?
3: Isah.
0: Sor Bunda Rati.
3: Panar
0: wanted, wanted.
3: Ah bunda mah tidak sok karam jalan berita nya. RTA jam salapan.
0: Jam salapan buntul. Wanted. Aduh ampun.
3: Orang lain beri kehilangan ke dompet.
0: Dompet.
3: Jualan es krim hilang.
0: Aduh. Kumang orehan anak gitu.

0: Mantap. Gitu ya. Selulu. Uye uye.
1: Di dia mah kerame ieu tah?
0: Rame
1: nu lengser.
0: Lengser.
1: Tereliminasi noh. Anu akademi ka Rupiah.
0: Oh, aya Rupiah ka palihandinya?
1: Eta diarak tuh di desa itu, jauh sih.
0: Oh, tuh ada Kuningan ya. Neng Rupiah mah ada Kuningan.
1: Angkat koper entos.
0: Wih, mantap. Aya deui anu ti ieu anu ti Cirebon saha Cirebon teh
1: Cirebon masih. Ciamis ge Alexa masih.
0: Alexa masih. Cirebon mah sahanya Cirebon teh
1: Lap deui.
0: Lap deui nu Cirebon teh
1: bisa gitu ge alhamdulillah.
0: Iya alhamdulillah atuh Ciamis aya ngawakilannya
1: membanggakan daerah sendiri gitu.
0: Imba nagara aya. Ciamis atuh cenanya. Banjar mana ieu Banjar aduh Banjar
1: teh aya masih bertahan Alexa masih.
0: Masih. Padahal mati Banjar teh dasar seueur eta teh anu musisi musisi kitu nya.
1: Majukeun we eta urang bunyi ceuri. Gip-gip nanti menang lo, Pak.
0: Gitu,
1: Tapi gitu kan lain-lain. Lain gip video lain.
0: Kan sampai 24. Kalau itu kan terbalik.
1: Bunga mah gip nanti nusok dipancuran, nanti nunggu budah.
0: Ah, nau eta.
1: Gip. Ayalah yang bisa gip.
0: Hai ta masabun itu mah.
1: Oh sabun.
0: Mari aku rosok teh tonggong.
1: Cuk.
0: Ala.
1: Alhamdulillah tadi menang kita ngan di pancuran gitna.
0: Ih atuh.
1: Di kopian lah ieu mah.
0: Di kopian heula atuh.
1: Mah hiji ku parari
0: lagi atuh.
1: Sama ieu mah tugasnya.
0: Siap
1: siap. Ayalah. Diberikan ah.
0: Diberikan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ih mantap ya. Ah ternyata udah nyampe ya. Neng Rupiah. Neng Rupiah. Aha. Siap. Oh tadi kan. Oh terpelinya siap. Oke. Okay. Siap. Mana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Karaoke asuhnya RT A Bunda.
2: Menep bawa apa?
0: Bawa apa ya? Aduh, bawa tutut katanya ya.
2: Dibekal
0: harus dibekal ya. Aduh. Juh pai juh puting juh jungkiran gitu ya. Bunda sehat kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, Irwan.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga pada sehat ya.
0: Amin ya Pak Alamin.
2: Teh Ajeng tuh baru pulang dari Jawa dia.
0: Wih Teh Ajeng habis dari Jawa.
2: Amin. Pemarikan Teh Ajeng.
0: Aha.
2: Teh Bunga lagi teh sibuk bunga. Ada anaknya katanya enggak masuk. Teh Ismay masuk atuh coba nyanyi sama Air Wangi.
0: Iya dong Teh Ismay dicobain dong Teh Ismay.
2: Aku mah sejuta luka aja.
0: Sejuta luka. Terpaksa ya. Aku pergi cenah gitunya. Sejuta luka.
2: Tadi ke Kang Andi masuk satu lagu.
0: Oh iya, tadi ya lesson pertama gitu. Ah, oke.
2: Okay. Untung Irwan ada pulang.
0: Aha, nah pas sampai sini nggak ada orang kemana ini teh ya gitu.
2: Iya, pada kemana dia?
0: Oh katanya udah pulang harinya. Iya. Itu siun-siunan ordio ayun mangku.
2: Mungkin dia capek tadi kan pagi-pagi kabunda sama Kang Darsan.
0: Oh gitu.
2: Tadi.
0: Iya.
2: Terus
0: biaran,
2: lihat
0: HP emang gue. Ih, kata Irwan teh ini gak ada. Ya, studio ayo ngangkut, nge. Kayak dipanggul, yuk, studio.
2: Alhamdulillah, tuh ada Kak Irwan.
0: Gitu ya.
2: Ya, karena dia buat semuanya ya.
0: Semuanya, katanya ya.

0: Asai. Aduh, DJ Boy bunda dari teh bungsu katanya tu.
1: Teh bungsu amat cantik.
0: Iya dong.
1: Sehat selalu teh bungsu.
0: Amin.
1: Bunda pulang terpaksa pergi ke mana atunya?
0: Kemana atuh sang itu teh?
1: Ayam ngarah mu atu.
0: Anu ngarah mu acana iya mitra ya. Ayah deui gitunya.
1: Pulang ke rek pulang we ka ditu ka Sumenep.
0: Ka Sumenep bae wih nya ka ditu nya. Alah ampun.
1: Salam ya buat

0: Sama-sama.
1: Da, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koma ada yang merawat dulu mitra ya. Jangan mana-mana. Telon terus gas 21 aja sampai masuk ya. Asik toy.
2: Radionya Kota Banjar. Kota Banjar. Asoy. Asoy.
3: The tenant prepared for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kat, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kat?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
2: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oh iya, lanjut lagi ke teleponnya ya. Ada siapa ini teleponnya? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
0: Sore kembali. Apa kabarnya ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat banget.
0: Gimana sehat banget.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Irwan ya.
1: Iya, tadinya
0: nggak
1: mau masuk, tapi masuk.
0: Tapi masuk.
1: Iya.
0: Tadi makan
1: ada anak, jadi nggak masuk dulu.
0: Nggak masuk dulu.
1: Sekarang anaknya keluar.
0: Oh, lagi keluar. Mau kemana katanya itu?
1: Lagi main.
0: Oh, mau main dulu.
1: Ya, udah sore, digibrikin.
0: Digibrikin.
1: Bentaran sih, saya bantu. Kang Menir, Kang Ade, Kang Uci.
0: Oke.
1: Big Boy, Ujinya, makasih, Cingol.
0: Aha, cingok.
1: Cingok sih ah.
0: Oke.
1: Jeboy.
0: Lagunya
1: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang. Oke, siap-siap Tajamnya Karang katanya Mitra. Mana?
1: Ada di linknya?
0: Ada.
1: Iya.
0: Tajamnya Karang.
1: Di sini Mas Fidir, di sana gimana?
0: Di sini. Di sini juga agak memendung, tapi hari doang
1: sama.
0: Gitu.
1: Sama.
0: Tapi hurudung gitu.
1: Mudah-mudahan turun hujan ya.

0: mantap.
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Semuanya
1: selamat
0: aja.
1: Sore. Nanti disambung kembali malam
0: sambung.
1: Ya.
0: Banyumas bergoyang dong.
1: Bergoyang dong.
0: Goyang dong.
1: Goyang dong.

0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Bisa selalu bareng keluarganya.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Teh Bunga di Bunyi Seri ya. 42 menit lepas dari pukul 16 sorenya ya. Aduh tak terasa mitra ya. Serepet gitu ya. Waktunya cepet banget serepet. Iya ya. Oke, siap diterima lagi teleponnya dulu. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karakasanya RCA.
0: Asik
1: coy. Teh Ayah, apa kabarnya nih? Suka aja.
0: Alhamdulillah
1: sehat juga Iron ya. Teh Ayah kemana bungkus
0: ya,
1: ini?
0: Kemana aja. Iya.
1: Oke.
0: Tak sabar. Iya.
1: Tak sabar katanya mitra, ada nggak?
0: Iya, Teh Bunga, selamat sore. Bunda Ratri juga, selamat sore.
1: Iya, tak sabar hatiku, tak sabar. Bentar, yang mana ya tak sabarnya ya?
0: Iya. Ya,
1: dari Bunda Rita ya.
0: Sama Alisna. Teh bungsu.
1: Ini yang koplo atau yang biasa ini?
0: Yang biasa aja.
1: Biasa dari Bunda Rita ya. Bunda Rita. Yuhu, mana ini ya? Tak sabar. Ayo.

0: banyak gitu. Yang nyundu.
1: Banyak jadi yang nyundu.
0: Gibran,
1: oh,
0: gitu ya.
1: Palingan
0: atuh. Kayaknya
1: tuh
0: boleh gitu ya, nyanyi sendiri gitu ya. Jadi harus berduet gitu ya.
1: Harus berduet itu teh. Iya,
0: iya
1: tuh.
0: Iya, jadi terus disundulan. Akhirnya menggubrak gitu ya.
1: Akhirnya diculaengnya.
0: Iya. Ya sudah, terima kasih banyak ya
1: untuk
0: penerimaan waktunya. Semoga Irwan sehat selalu ya.
1: Amin, Mbak.
0: Terima kasih, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Teh Ai Sukaraja ya. Iya, 49 menit lepas dari pukul 16 sorenya ya. Oke, siap. Ada ya. Mau lewat dulu ini ya, ada tadi belum dikeluarin yang ini teh. Ya.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Oke, dilanjut lagi karaoke asalnya RCA. Bentar ya. Ini HP-nya tinggal berapa persen lagi ya. Jadi sambil dicorokin dulu. Cos masuk tidak? Tidak ada kok. Kenapa ini? Colokannya tidak masuk. Kenapa ini? Oke, diterima dulu teleponnya dari siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, Kang Ujes, Mino ini Kang Ujes.
1: Lagu keserenakan.
0: Oh gitu.
1: Langsung aja bekas pacar, Andri.
0: Bekas pacar. Iya.
1: Bekas pacar ya. Matur ya, yang barusan turun ke bunga ya.
0: Aha, mana bekas pacar?
1: Teh bungsu juga ya. Teh Ain Sukaraja yang barusan ya. Anggrek ungu, Buni Chen juga.
0: Ungu, aha, bekas pacar.
1: Pepotongan.
0: Ah, pepotongan seneta. Oke, bekas.
1: Mata Bimanyo di Matore ya.
0: Eh, kunaon Pak Tut? Kenapa Pak Tut? Kang Ujes. Oke, ini juga tidak masuk ya. Kang Ujes, kenapa tuh? Mati kucerep, Kang Ujes, tengah. Ini juga, ini colokannya kenapa lagi ya? Yo, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada bungsu, menduan siap. Gimana ini? Lagunya apa? Ini belum ada lang-lang lininya ini.
2: Ini. Kirain enggak masuk.
0: Kirain enggak masuk ya. Oke ya.
2: Aku berani.
0: Oke.

0: katanya dari Mas Abimanyu. Oke. Okay.
1: Terima kasih okay. Mas Abimanyu.
0: Oke, mantap.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Yuk, diganti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Teh Bungsu ya. Menjadi penelpon terakhir di kesempatan sore. Itu ada kelam materi ya.

Oke, kalah materi menjadi tembang penutup di kesempatan sore hari ini ya, di gelarannya Karaoke Asonya RCA ya, edisi 27 September 2026 nya. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Irwan ya. Nanti malam kita bersama lagi tentunya ya, masih bareng Irwan. Jadi selalu pantengin terus 102.1 RCFM nya ya. Oke, Irwan pamit Mitra, terima kasih sekali lagi dan akhir kata wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, barokatuh cakper. Yes.

0: 2025, Indonesia masih terus dengar radio. Radio tetap menyala. Ayo dengar radio dan beriklan di radio.
1: 102,1 MCA FM.

0: Pakar Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.com.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma.

0: FCAFM Banjar.
1: Atoy!
0: Atoy!
1: Atoy!
0: Atoy!
2: Permisi, Pak, saya mau beli obat, tapi herbal untuk ayah saya.
3: Ayahnya sakit apa, Mbak?
2: Yang dirasa ayah saya itu mual-mual, nafsu makan berkurang, kulit dan matanya terlihat kuning, dan mudah memar. Perut pun membekak terasa nyeri.
3: Apakah fasenya juga berubah warna menjadi gelap, Mbak?
2: Nah, iya, Pak.
3: Oh, itu gejala liver, Mbak. Coba saja pakai Habatop.
2: Habatop? Obat herbal, kan?
3: Iya, obat herbal, Mbak. Habatop itu ada 3 ukuran. Kecil, sedang, dan besar.
2: Boleh deh, saya coba belikan Habatop yang ukurannya besar saja.
3: Semoga cocok ya, Mbak. Dan ayah cepat sembuh.
2: Iya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak.
4: Habatop Denatur. 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, juga mampu mencegah dan mengobati penyakit liver, diabetes, kanker dan stroke, menormalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: bercanda, Pak. Emang kenapa sih harus teh moro, Pak?
1: Gak tau kenapa, Rut. Setelah minum teh moro, badan Bapak rasanya segar, hangat juga di tenggorokan. Nikmat. Harganya murah lagi. Dengan harga Rp15.000, bisa merasakan kenikmatan teh yang sesungguhnya.
2: Teh moro. Teh segar kombinasi herbal terbuat dari pucuk teh pilihan dipadu segar kombinasi herbal.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Assalamualaikum, Abah. Abah.
2: Waalaikumsalam. Sebentar. Cucu Abah. Ayo masuk.
1: Iya, Bah.
2: Sama siapa aja, Cu?
1: Sendiri, Bah.
2: Oh, iya. Begini, Abah mah, Cu. Udah tua. Aduh, capek. Abah tadi habis nyangkul di sawah.
1: Sendirian, Abah?
2: Iya, sendirian, Abah.
1: Ya Allah, Abah. Ya udah nih, Ade bawa Habutop buat Abah. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Ah, gak mau, Abah. Gak mau minum obat-obatan berbahaya.
1: Abah, ini itu obat herbal dan gak ada efek sampingnya. Aman kok, Bah.
2: Apa iya? Coba Abah nanti minum.
1: Iya, Bah. Diminum yang rutin ya, Bah. Supaya badan Abah sehat terus dan gak gampang capek.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asoy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan berbagi pagi-pagi. Ya, kebugarannya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
1: Istri saya selalu nyeri pinggul di saku sebelum saya berangkat.
0: Apa itu, Kep?
1: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya berluka.
0: Neo Ultra Kebul. Apa itu, Kep?
1: Neo Ultra Kebul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
0: Sanggup deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
1: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
0: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
1: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Kabul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
0: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini, siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Kabul di online store.
2: New Ultra Kabul, produksi PT

0: Siang belum mandi.
1: Nanti kalau mau berangkat,
0: emang mau kemana?
1: Mau ke kota dong.
0: Nanti beli infusion utama ya.
1: Buat apa?
0: Buat mata merah.

lain-lain. Sudah ternyata dihukum Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan

Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan? Tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50.co.id atau download aplikasi.

0: Ah, ya Allah.
1: Terima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

kepada keluargamu, mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Al-Quran, Surat Toha, ayat 132.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas

0: 2025, Indonesia masih terus dengar radio. Radio tetap menyala. Ayo dengar radio dan beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.

0: 92,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Permisi, Pak, saya mau beli obat, tapi herbal untuk ayah saya.
5: Ayahnya sakit apa, Mbak?
4: Yang dirasa ayah saya itu mual-mual, nafsu makan berkurang, kulit dan matanya terlihat kuning, dan mudah memar. Perut pun membekak terasa nyeri.
5: Apakah fasenya juga berubah warna menjadi gelap, Mbak?
4: Nah, iya, Pak.
5: Oh, itu gejala liver, Mbak. Coba saja pakai Habatop.
4: Habatop? Obat herbal, kan?
5: Iya, obat herbal, Mbak. Habatop itu ada 3 ukuran. Kecil, sedang, dan besar.
4: Boleh deh, saya coba belikan Habatop yang ukurannya besar saja.
5: Semoga cocok ya, Mbak. Dan ayah cepat sembuh.
4: Iya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak.
5: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, juga mampu mencegah dan mengobati penyakit liver, diabetes, kanker dan stroke, menormalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Okay, Mitra. Ya seperti biasa yang mau dibahasain ya namanya zodiaknya boleh ya dikirimin bawahnya ya di 081313458622 nya gitu ya, ataupun di SMS-nya di 08210588988 nya ya. Aha, boleh silakan Mitra ya. Aham yang mau dibacakan ya namanya zodiaknya. Iya, dan 30 teman sudah dikeperankan tentunya ada dari miliknya angkasa dengan parahnya. Terus ada juga dari Geisha, cinta dan benci. Dan ada Tiara Effendi dengan sama rata tadi ya.

Waktu kemarin 24 lepas dari pukul 19 malamnya atau pukul 7 malamnya. Oke, diawali dengan zodiak yang pertama saja Mitra ya. Yang pertama itu ada zodiaknya Libra. Karena di minggu ini masuk di zonanya Libra. Karena Libra itu bertanggalnya dari 22 September sampai dengan 22 Oktober Mitra ya. Libra itu dari tanggal 22 September sampai dengan 22 Oktober ya. Ini juga zodiaknya bocil. Iya, Libra ya. Aha, bocil Libra. Oke, seperti apa sih Libranya? Langsung disimak Mitra ya. Untuk kesehatannya Libra seperti apa ini? Ya, Libra mungkin perlu mengambil tindakan disiplin yang tegas untuk melatih pikiran Libra ya, agar hanya menginginkan makanan sehat dan tubuh Libra agar menginginkan olahraga di awal setiap hari ya. Jadi di sini ajarkan gitu ya, Libra itu disiplin dengan tegas ya, yaitu dengan melatih pikiran supaya menjurus ke, kalau makanan itu makanan yang sehat gitu ya. Terus juga rutinkan olahraga gitu ya. Jadi tanamkan di dalam benak kita itu untuk olahraga dengan teratur gitu ya. Misalkan kalau pagi-pagi gitu ya, pagi-pagi sebelum berangkat kerja kita jogging dulu gitu ya. Mungkin misalkan olahraga ringan aja lah ya, mungkin bisa push up, sit up di rumah gitu ya. Jogging di sekitaran rumah aja gitu ya. Nah seperti itu di ini. Terus abis itu kita makan yang sehat sebelum berangkat, kita sarapan dulu yang benar-benar baik gitu ya, supaya menunjang hari kita gitu ya, aktivitas kita gitu, supaya semangat gitu ya. Seperti itu ya. Nah dan ini akan menjadi petualangan paling sukses ya dalam hidup Libra tentunya ya. Jika perlu, tanyakan pada diri sendiri secara pribadi bagaimana kabar Libra gitu ya. Gimana sih kabar aku hari ini gitu ya. Apakah lemah, letih, lesu, ataukah sedang emplu atau apa gitu ya. Nah, disitulah kita akan tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, untuk perawatan diri yang lebih baik tentunya kita harus mengetahui apa yang sedang kita rasakan gitu ya. Bila perlu, kalau emang sudah tidak ini ya, harus periksakan ke dokter gitu ya. Seperti itu. Oke, next kita ke asmaranya Libra. Asmaranya Libra di hari ini adalah hari yang tepat untuk memperbaiki masalah apapun yang belakangan ini muncul dalam hubungan Libra. Tetapi Libra lah yang perlu mengambil langkah pertama ya. Gitu. Ya, Libra yang harus mengambil langkah pertama ya. Libra harus Libra juga harus mengesampingkan harga diri dan mengambil kendali ya. Gitu. Jadi harus mengesampingkan harga diri dan mengambil kendali. Jika tidak, hubungan Libra akan menuju ke arah yang penuh tantangan ya. Pasangan Libra akan terbuka terhadap saran yang Libra berikan di hari ini gitu. Ya. Jadi jangan takut karena pasangan juga menerima masukan dari Libra gitu ya. Oke. Next kita ke karirnya Libra ya. Karir dan keuangannya Libra cukup vokal dan persuasif ya. Persuasif di tempat kerja. Libra mampu menyelesaikan pekerjaan melalui kemitraan dan kerjasama. Libra juga menginspirasi dan mengorganisir orang lain untuk bekerja sama menyelesaikan proyek besar. Libra kemungkinan akan mendapatkan pujian dan rasa hormat atas peran Libra dalam proyek ini. Dan keuangan Libra juga kemungkinan akan membantu.

secara signifikan ya. Oh, Kang Jin kan sesuai dengan harapan, begitu saja katanya ya. Tolong dibacakan si Kang KSB ya buat Teh Hendra, sip. Langsung disimak berarti ya Sagittarius. Yuk, mana dikorehan dulu. Oke, Sagittarius, sebentar ya. Sebelum ke Sagittarius ada ini dulu, ini ada yang beli obat dulu, sebentar Mitra ya. Oke, sebentar dulu kenangan terindah ya.

0: Assalamualaikum.
1: Bu. Bu.
2: Iya, iya, sebentar. Waalaikumsalam. Ada tamu siapa sih? Eko, kok kamu pucet sih?
1: Iya, Bu. Tadi Eko juga ngeluh ke Sandi, katanya badannya lemas. Ditambah lagi sekarang demam.
2: Ya ampun, kayaknya Eko kena tipes. Terus ibu harus cari obat apa ya?
1: Gak usah cemas, Bu. Sekarang kan udah ada Otipus, produk herbal dan praktis. Sudah ada ekstrak cacingnya, solusi tepat untuk sakit demam dan tipes.
3: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

Oke Mitra, dilanjut lagi ya untuk Zoki mudanya tentu. Yuk, aha. Terima kasih buat Ibu Suwarti ya, Ibu Suwarti. Aham, sudah belanja buat minyak urut sultanah ya. Minyak urut sultanah gitu. Buat Ibu Suwarti dari Panulisan Timur. Wih, jauh dari Panulisan Timur loh Mitra ya.

Pindahin ke sini beli sultana. Ternyata berarti cocok ya Bu ya. Oke. Ini buat mitra juga yang lagi butuh yang namanya obat herbalnya. Di sini tersedia Habatop, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia. Itu sama saja umumnya isinya dalamnya itu seperti minyak ikan gitu ya. Bentuknya juga sama seperti minyak ikan lah gitu ya. Gitu. Bagus yang mana? Ya itu tergantung kembali lagi ke kitanya gitu ya. Kalau yang Habatop harga sama ya. Untuk yang 100 kapsul gitu ya. Untuk yang kecil itu 100.000 untuk langsung aja datang ke studio RCFM ya. Untuk urut pijat untuk kerokan boleh. Untuk gatal-gatal bisa, untuk disengat lebah bisa juga ya. Untuk yang namanya luka juga boleh ya. Sultana. Untuk yang sakit giginya itu 2 ya. Yang tetes juga ya, cuman ada juga yang ditetes langsung ke mata gitu. Cuman kalau tetes langsung ke mata kan emang itu bahannya dari bahan alami, dari ada kandungan madunya ya atau air, lalu diminum di situnya ya, konsumsinya katanya di situnya gitu. Ya. Itu. Tapi ya kebanyakan ditetes, tapi katanya nggak apa-apa, ya udah kalau nggak apa-apa sih gitu kan. Gitu. Cuman kalau yang lain kan biasanya ada yang perih banget ya. Dulu pernah ada juga ya di sini kita produk tetes mata itu benar-benar perih banget, dan itu emang sebenarnya kalau yang perih banget itu emang nggak dianjurkan juga sama dokter gitu ya. Karena itu menyebabkan ada kejut ya di mata, di saraf mata juga ada efek kejut, jadi itu agak beresiko juga gitu ya, ada riskan juga gitu. Kalau otot mata terkejut kan pasti nanti kalau kita terlalu sering pakai kan, apalagi dipakai jangka panjang itu kan takutnya ada efek sampingnya gitu ya. Kalau ini tidak katanya gitu ya, banyak yang udah sering beli dan mereka juga suka cerita juga gitu ya, pengalaman mereka gimana gitu ya, termasuk dengan Habatop, Habutop ya. Ada yang pertama belinya itu nyuruh ojek lah gitu ya, atau nyuruh saudaranya. Ketika yang kedua kali belinya, beliau datang sendiri, naik motor sendiri, bawa motor sendiri gitu ya. Padahal pas waktu pertama beli itu beliau nggak bisa ngapa-ngapain katanya gitu ya, udah bed rest gitu ya, udah di kasur katanya. Tapi setelah habis yang pertama itu bisa bawa motor, tubuh kita, metabolisme kita juga gitu kan, ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Apalagi yang herbal itu sistemnya nggak kayak bahan yang natural ya, itu bahan alami gitu, herbal itu minim yang namanya efek samping. Beda dengan yang namanya obat-obatan yang kimiawi ya, gitu, agak-agak berbahaya juga, terutama untuk kesehatan ginjal gitu ya. Kepotong ya, kepotong. Ada zodiaknya Sagittarius ya, untuk Kangsing KSB dan juga T Hendra ya. Kangsing KSB dan juga T Hendra. Ya, masih pada mancing. Aktivitas fisik memerlukan teri dan keterbukaan emosional sangat kuat, tetapi ada risiko ketergantungan pada alkohol atau obat-obatan. Ya. Gitu. Jadi hati-hati ya. Kejernihan pikiran membantu menjaga kesehatan mental. Jadi jaga kesehatan ginjal dan pembuluh darah, karena iritasi atau masalah kulit mungkin muncul dari itu, tidak ruam ya. Kalau ginjal itu jangan konsumsi obat-obatan yang terlalu banyak kimia ya. Itu kalau yang mengandung kimia terlalu banyak itu nanti masalahnya di ginjal ya, dan pembuluh darah katanya ya. Olah sok amak-amakan wae tah. Si darting gitu ya. Oke. Untuk asmaranya Sagittarius di sini, pesona Sagittarius yang memancar menarik pasangan Sagittarius.

terus lebih dekat, ih cie-cie jadi pelet gitunya, cucok berarti gitunya. Menciptakan kehangatan dan kasih sayang dalam hubungan Sagittarius tentunya ya, jadi pesonanya itu memikat gitu ya. Itu bisa memancarkan kehangatan, menciptakan kasih sayang gitu dalam hubungan ya. Oke. Komunikasi terbuka memperkuat ikatan Sagittarius ya, seperti ruang memberi ruang bagi kepercayaan dan pengertian tentunya ya. Oh gitu. Jadi komunikasi yang terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, itu bisa memberi yang namanya kepercayaan dari pasangan dan pengertian juga dari pasangan gitu ya. Kejujuran itu ya, terbuka. Oke. Nah, pendekatan yang setia dan serius membantu memperjelas niat Sagittarius ya, mendorong kedalaman emosional juga ya. Gitu. Jadi setia dan juga serius, jangan setiap tikungan ada ya. Serius, suri eta jurusna gitu. Gitu ya. Tapi setia, benar-benar setia. Gitu ya. Dengan merangkul ekspresi yang bermakna, hubungan Sagittarius tumbuh lebih kuat, dipadu oleh rasa tujuan bersama dan energi yang membangkitkan semangat tentunya ya. Oh, berarti semangat gitu ya. Oke. Gitu ya Sagittarius. Yuk lanjut. Untuk karir dan keuangannya Sagittarius, akhir-akhir ini rekan kerja Sagittarius bersikap tidak kooperatif karena iri hati. Ayak nu kitunya seueur gitu nya, entek yang ditaros pokoknya. Entek yang ditarosnya ari di pada malam sok aya we kitu teh nya. Sok aya we anu kitu teh. Iri hati. Ampun, padahal manaon kitu nya. Han da didamel sami-sami kene di dinya kitu nya, bayaran sami gitu. Naon atuh nu dipake sirikna. Tapi yang namanya otak manusia kan berbeda-beda ya, beda kepala, beda juga isinya ya. Yang penting kita tetap waspada, hati-hati dan juga sabar ya, sabar. Ya mudah-mudahan pantatnya lebar. Jadi tamblok kata gitunya, Umi, leres untuk Umi. Ya, tetapi jangan mengutarakan apapun di depan mereka karena itu akan dimanipulasi ya, dan dibalas kepada atasan Sagittarius dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita terlalu apa ya menyerang mereka, itu nanti mereka bakalan memanipulasi gitu ya, playing victim nantinya teh ya, kepada atasan kita gitu, taunya mah dia yang salah teh gitunya, entah ngepel tadi isu gitu, kita yang ngepel, dibilangnya mah dia yang ngepel, kita yang tidak ngepel gitu, gitu ta ya, playing victim ya. Jadi jadi ya kita harus hati-hati ya, ngukur mah antepkeun gitu mah, abaikan. Tapi udah nyolok manon dan gitunya epet. Aduh ampun ya, ayah deh dari Irwan ya. Sagittarius mungkin akan menerima kenyataan tak terduga di hari ini ya. Kenyataan tak terduga di hari ini, jadi mudah-mudahan kenyataan itu kenyataan yang membawa kebahagiaan gitu ya, bukan kenyataan pahit gitu ya, karena dia mengadukan yang tidak-tidak ya, tahu-tahu kita di depak gitu ya, tidak, mudah-mudahannya seperti itu ya, mudah-mudahannya ya atasan itu melihat dengan mata yang terbuka, dengan hati yang terbuka juga, tidak yang perem gitu ya. Ya soalnya sekarang kan dunia udah maju tuh ya. Ada CCTV, tinggal lihat saja tuh CCTV. Kalau tidak ada CCTV, terlalu, kata Bung Haji Romama ya. Gitu.
Jadi biar ada buktinya tuh siapa yang salahnya di sini itu ya. Ya seperti itu Kang Ceng ya. Tendra ya. Cukup. Ya cukup gitu ya. Apa ini? Teh bunga. Jual-jual halodo. Nawan judulna ieu halodo nya jual-jual halodo ari teh bunga. Geus pugu cerai teh halodo atau oh ampun teuing perpecahan antar suku. Aduh, teuing bumi juga sudah pada belah gitu ya. Mungkin karena tiba bebet gitu. Barulah gitu bumi juga. Aduh, ampun teuing. Halodo apa? Oh, apaan tadi budug jeung kitunya kedah sering ibak. Oh, kadinya gitu. Jadi taya cai jadi teu ibak-ibak gitu. Ih. Tuh cukur mandi seratu ya tuh. Pakai-pakai lempung atuh kadinya. Tetapan di pipir sok aya geringanan. Daripada pakai itu, pakai unur-unur, pakai mani. Sok kerage teh bunga. Cobian atuh. Ih dasar. Aduh. Sugan lah tuh jadi kinclong, jadi glowing gitu. Kada tuh nate glowing. Ih. Bukan lagi kira teh bunga. Kulebu sekalian itu. Angotan kulebu mah geuninganan pantat panci anu hideung geura masuk jadi kinclong meni. Meni herang moronyoy gitu nya. Apalagi diriku gitu nya dan dirimu pasti sudah pasti eta mah. Bricak burinong gitu. Jadi icak inong gitu. Wow. Kade cak-cak luhureun ulah teuing ulah mangap teuing ya. Watos itu cak-cak masihan ieu. Masihan surprise gitu. Atawa ieu cenanya reungit bilih ieu naonna mah teh lepas landas gitu. Aduh, mendarat ini apa tiba-tiba itu tersedot. Wow. Aduh duduh. Ampun ya. Next ah. Kita ke zodiaknya apa tuh ya? Nextnya. Ya, ada yang bacain lagi? Tidak ada ini teh. Kuma Irwan gitu. Ya sudahlah kalau Kuma Irwan mah tuh. Karena naon atuh ini? Karena Cancer atunya. Karena Cancer keun Cancer teh. Tanggal lahirnya sabaraha cenah ieu? Cancer itu bertanggal dari 21 Juni sampai 21 Juli ya. Cancer itu 21 Juni sampai dengan 21 Juli ya. Jadi 21-21 gitu ya, Juni sampai Juli. Gitu ya. Aha. Nah, untuk Cancer ini di sini untuk kesehatannya ya. Cancer mungkin mengalami ketidaknyamanan pencernaan. Jadi fokuslah pada daya sehat dan olahraga teratur, gitu ya. Oke. Cancer juga mungkin merasa terkekang secara emosional, ya, tetapi daya tahan fisik Cancer tetap stabil, gitu ya. Waspadai masalah gigi, ya. Itu ya, waspadai masalah gigi. Bisi nyeri hundu cina gitu ya. Eta teh sok aya ulaman gitu. Besok. Gitu jenatnya sakit gigi teh. Nah, eta gitunya jadi hati-hati ya, waspadai masalah gigi katanya. Beberapa ketegangan dapat mempengaruhi kesehatan
reproduksi katanya. Oh,

Beberapa ketegangan dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi atau sirkulasi darah. Oh, kecengkat? Iya tuh, kadenya, lu.

Oh, seperti itu ya. Ya. Namun tiang listrik leles mah tuh merenan. Kumaha nya geus dicurali merenan. Ayo tegang-tegang teh kapan dari naon nyari sirah itu sok mana wae ieu mah nya. Lanjut. Untuk kokom kan nempelnya. Oh, udah mengalami cukup kom tete iyo. Oh, iya manya. Amanan emosional dan mencapai tujuan bersama melalui komitmen yang teguh katanya itu ya. Komitmen. Oh, yuk komitmen. Cenanya teguh komitmennya itu tidak main-main gitu ya. Tuh ujung-ujung kabur gitu berarti nya komitmen ini mah teguh ya. Bagus berarti ini mah ya. Tantangan mungkin muncul tetapi naluri Cancer untuk menawarkan kenyamanan memperkuat ikatan Cancer. Oh, menawarkan 50. Gitu ya. Menawarkan kenyamanan ada aja ya. Seserian mainnya hati-hati seperti apa gitu ya supaya tidak menimbulkan yang namanya kemungkinan konflik di tempat kerja gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Itu ya instan gitu ya. Cekatan lah gitu ya, praktis cekatan. Oke. Ya, Cancer tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu tanpa hasil ya. Harus ada hasilnya dong ya. Gitu ya. Ulah hasil nanti serenteng batur. Iya tuh ya. Harus ada hasilnya gitu ya. Nyerenteng deh sahan merek nahan. Ya gitu ya. Harus berani gitu ya. Gitu ya apa ya. Jangan kotek tak dulu. Nah katanya gitu. Mau lomba karaoke. Makasih Cici Dora. Kemana arah dan tujuan dirimu? Apakah Mang Kodir dan si dia sudah dikasih tahu? Mang Kodir nanti sama si dia itu bakalan datang ke sono. Tapi kalau ke sono ada si dia, ayo manyun moalnya. Tapi dia tidak naon sih dah. Dah kita mah teman dah. Iya, ya beneran kan kita sama teman gitu ya, nggak bakalan gitu. Takutnya ada yang cemburu gitu ya. Apakah mau ikut juga gitu ya dia nanti jadi satpam? Ya, besok melotot ah. Bisa subscribe rambut tuk gitu, sok perih nih rambut tuk. Gitu ya. Soalnya kita mah trio kan. Trio burubur itu mah udah ada trio buruburnya. Trio lele. Kita mah trio lele. Walaupun tidak berkumis gitu ya, tapi ya udahlah trio lele aja gitu. Ya, aku Mang Kodir sama si dia itu tidak, dia mah banteng mulung ya, namanya banteng mulung gitu ya. Itu tidak ada yang berkumis gitu ya. Tapi nggak tahu deh banteng mulung sekarang berkumis atau tidak. Aduh ampun ya. Sudahlah, kita bahas untuk Aries aja ya. Aries itu bertanggal dari ini 20 Maret sampai dengan 19 April ya. Aries itu dari 20 Maret sampai dengan 19 April ya. Oke. Aries akan diganggu oleh masalah kesehatan seperti asam lambung, gangguan pencernaan, kulit kering dan rambut rontok. Ah, benar ya. Iron juga rambut rontok asli ya. Ini teh ya, kulit kering ya. Ari kapoe megaringnya. Gangguan pencernaan ya, mentos mam caos mah nya sok urusan gitu. Pemi seblaknya anjing-anjingna urusan gitu nya.

gitu. Nah, ya. Selain minum lebih banyak air, ya, selain minum lebih banyak air dan menghilangkan kecanduan yang mungkin Aries miliki, Aries perlu menyadari bahwa pola makan yang buruk adalah akar dari masalah-masalah ini. Ya, jadi alih-alih mencari solusi cepat, Aries membutuhkan beban diet baru. Ya, berkonsultasi dengan profesional dalam hal ini dapat sangat membantu tentunya. Gitu ya. Oh, seperti itu. Kalau iuran diet ganti jadi segede jarum atunya. Diserbu congcorang atau merenan iruan teh kumaha atuh ari kitu. Iruan mah bukannya iruan mah tidak butuh diet, iruan mah ya butuhnya banyak makan, iruan mah biar gede gitu. Gitu ya. Iruan mah kecil ya. Ya, yuk lanjut untuk asmaranya. Aries ya. Aries menjadi kekasih yang setia katanya. Nah, untuk Aries nih, Aries menjadi kekasih yang setia, mencari kasih sayang dengan cara yang ekspresif dan murah hati katanya ya. Ekspresif, lala, godain picai. Hubungan yang mendalam penting bagi Aries, dan Aries berupaya menyeimbang keinginan. Aries sangat bersikap realistis membantu Aries menghindari kekecewaan dan membangun keintiman yang lebih memuaskan dan jujur tentunya ya. Oke. Gitu. Hanya Aries, keuangan akan sedikit dengan Aries. Itu di sana tergantung dari ketekunan Aries katanya Mitra ya. Oke.

0: yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Asoy.

Lagi untuk Zaki Mudanya ya, 25 menit lepas dari pukul 20 malamnya. Oke, lolo. Zaki Muda Mama Nelly hadir katanya, siap. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di Mama Nelly kabarnya gimana? Sehat Mama Nelly. Kabarnya sehat selalu ya buat Mama Nelly. Oke, nah. Untuk kesehatannya Capricorn di sini prioritaskan kesehatan jantung dan mata Capricorn hari ini karena tanda-tanda menunjukkan peningkatan sensitivitas katanya. Oh gitu. Jadi jantung dan mata itu menunjukkan yang namanya peningkatan sensitivitas. Tuh. Jadi harus hati-hati ya, harus waspada ya untuk Capricorn. Oke. Naik turunnya emosi kelak.

Selamat malam Bapak Abra, sehat selalu bareng keluarga ya. Aha. Yuk, lanjut untuk asmaranya Capricorn. Mungkin ini akan menjadi situasi yang sulit bagi Capricorn untuk memilih antara cara Capricorn dan cara pasangan Capricorn. Tetapi, tetaplah tenang dan jangan sampai mempertanyakan pasangan Capricorn tentang masalah apapun. Gitu ya. Bilih dibintih. Bilih dibintih. Cenah gitu. Kucaroge bahaya etanya. Gitu. Dempes we dempes. Jempeknya. Oke. Cobalah untuk membalas cinta yang telah Capricorn berikan kepada pasangan Capricorn ya. Gitu ya. Gitu kan. Kita makan apa gitu. Kalau ini suka enggak gitu kan. Kalau sama-sama suka ya udah. Gitu ya. Terkadang kan ada yang berbeda ya. Ada yang gebok runtah gitu ya. Ada yang rujit tapi kerujit gitu ya. Kalau yang gebok runtah mah makan apa aja yuk hayu-hayu aja, yang penting ya bisa dimakan halal gitu ya. Gitu ya, kita ngikut sama yang apa kerujit gitu ya. Kita ikutnya gitu. Jadi jangan yang apa kerujit malah nanya yang gebok runtah, nanti yang gebok runtah aku mau ini gitu ya. Yang apa kerujitnya kan aku nggak suka itu gitu kan. Kan jadi nggak enak kan gitu kan. Gitu harusnya seperti itu ya. Jadi ya kita mah ikut aja sama yang itu ya, yang apik gitu ya. Nah seperti itu kira-kira ya. Okay, next. Untuk karir dan keuangannya Capricorn, Capricorn akan berhasil dalam peran sebagai penerima acara hari ini. Wah. Oh, seperti yang punya WO berarti ini mah ya. Jadi beralihlah menjadi penyelenggara daripada menjadi tuan rumah. Oh, benar. Untuk acara aja mendatang katanya gitu. Oh. Ya. Nah, jadilah penyelenggara daripada menjadi tuan rumah. Nah, jadi kalau jadi tuan rumah mah jebol kesuaranannya. gitu ya. Capricorn akan menghasilkan banyak uang dalam kedua kasus tersebut. Tetapi tentu saja jika Capricorn memilih untuk menjadi penyelenggara, ya itu bukan bertentangan dengan kemampuan bawaan dari Capricorn. Ya, Capricorn hanya belum menyadari sisi ini dari diri Capricorn, gitu ya. Ya, jadi mungkin Capricorn belum menyadari sisi ini nih gitu ya. Padahal Capricorn punya kemampuan di bidang ini gitu ya. Dan itu coba dicari di galeri ya. Karena itu bisa memunculkan pundi-pundi rupiah. Rupiah, ingat rupiah ya. Okay, Capricorn. Ya, itu untuk Mama Nelly ya. Mama Nelly Udin ya, Udin Mama Nelly. Iya, 33 menit lepas dari pukul 20 malam atau pukul 8 malamnya ya, saatnya Irwan pamit. Terima kasih buat semuanya atas kebersamaannya dan juga maaf ada bila ada salah-salah kata tentunya Mitra ya. Gitu, habis ini kita ke acara musik bareng Habatu Sultana, tentunya kita karaokean bareng lagi ya. Tentu ya. Yuk, Irwan pamit dari gelarannya Zoki mudanya. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2025, Indonesia masih terus dengar radio. Radio tetap menyala. Ayo dengar radio dan beriklan di radio.
1: 102,1 MCA FM.

0: ayah nak mah tersaper tos kata.
1: Sumohon ce iya teh dari bakmu di barengan kumunan udara katarak mata kanker ganas dok ginjal usus buntu abeyan hernia amandel tumor polip rematik mah darah tinggi asam urat batuk TBC garatil atau eksim prostat ayam boga katurunan sepilis atau raja singa ogi kaputihan salianti eta obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat mani encer jengkulang perkasa kasing sahawai jainan kene ulah ngerasa bingung oge putus asa sabab setiap penyakit pasti ayah obatnya nyadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatnya
2: pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: Alhamdulillah, ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Hai, saya Ilka Dehi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra Energi Ayah. Kembali lagi di sini bareng Irwan di Butikasi gelarannya Corak Musik bareng Abah Topus Sultan Abah Herbal paling topnya. Edisi 27 September 2020 namanya hari Minggu malam sini mitra ya. Oke. Tiga buah teman sudah diketemankan tentunya ya. Ada versinya dari Abah Denis ya. Situ Mustika versi Sundanya. Ayo ting ting tatitut. Dangdutnya dan juga ada Siti Aliyah terlalu sayang versi Starlingnya. Oke, mau kita menit bahwa lepas dari pukul 21 malam atau pukul 9 malamnya mitra. Iya, masih pada semangat mitra, masih pada manco ini. Selamat malam buat semuanya. Iya, saya selalu tentunya buat kita semua ya.

Oke Mitra, iya pemanasan dikasih orang Mila hula gitu nya. Nyuna hula, nyunda karena naon Mitra. Orang cobian karena mawar bodas cenah mitraan. Mawar bodas seorang teh mitra.

0: sesama Balair Kenanan Suara Mitranya, alah geningan lancarnya ya tembang laminya ya teh ampun teh titi mangsa itu duduk di palihan kulon ya teh kitunya Mang Kodir masih emut tuh cecedoranya ayah teh are kapung utenya terus ayahnya palihan itu tuh warung batok WBI nya mama hilap di ruana minanya mama Adi palihan entah mama Adi palihan WBI warung batok gitu terus ayah sadeinya jenatna mama Susi tak palihan letter S gitu letter S penulisannya ayah mama Dede Tony tak penulisan ayah sahadinya itu tuh namina teh sahanya teh jantung tah palihan batu gajah pas pisan batu gajah eta teh jantung ma kumaha kabarna sehat ma seueur kitu nya kapungkur teh saha deui kitu zaman-zaman ayah pras gitu nya Kang Ari Bombay eta pisan pokona mah kitu Tamang nate ieu sareng paguh kitu nya kitu ta eta andalan iya gitu siap buat teman-teman gabung boleh di telponnya di 08-2120588-988 nya atau di 081-313-4568-622 ya 622 ya belakangnya 622 boleh ya siap-siap orang hitung ya 3 2 1 jrek nong dibuka ya oke dibuka diangkat dulu ini ya assalamualaikum warahmatullahi Bang Rek Ungu apa kabarnya sehat ini Bang Rek Ungu sehat ya Ibu Bang Rek ya oke yang pertama ada siapa ini teleponnya yuk halo assalamualaikum
1: halo assalamualaikum Airwan
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Rati apa kabarnya ini calon musik barang apa tuh Sultana
1: alhamdulillah sehat apa tuh obat herbal yang paling ngetop
0: oke Bunda mantul
1: iya pertama Bunda ya
0: iya jadi pertama ini alhamdulillah ya
1: tadi mah tergilir terus tadi mah sekarang masuk pertama
0: tadi kesepak gitu ya
1: siapa nuka sepak tuh sekarang
0: siapa belum yang sepak ya ada oh ada teh bungsu ada Kang Loki ada teh bunga juga tuh
1: teh bunga kepayunan ku bunda teh bungsu Kang Loki
0: iya bunda katanya Abah Abret ya,
1: Abah tadi. Abret apa ya lagunya
0: apa tuh lagunya
1: yang pertama itu ya tak ingin sendiri aja
0: tak ingin sendiri
1: iya
0: tak ingin sendiri
1: itu aja dulu sampai dari siang beberes terus sholat isya baru dengerin
0: pasti capek itu mah ya
1: beres-beres
0: iya deh semangat
1: teh selalu, bunga kepayunan
0: teh bunga teh bungsu itu ya, juga ya Tantri Kawalu bareng Teh Sari Cisayongnya juga kemana wungkul ini pada sehat
1: Kang Andri kemana ya
0: udah lama nih
1: Kang Andri Teh Sari kemana
0: Pak Asep Dampa juga tuh udah lama juga ya Pak Asep Dampa
1: iya Kang Asep Dampa tuh Teh Ismai disuruh nyanyi gak
0: mau iya Teh Ismai Kang Obet, kemana mungkul parigi Kang Obet ini ya?
1: Kang Obet kemana tuh, Kang Herdi?
0: Ingin sendiri dulu Mitra yang ada.
1: Buat Bu Andri Ungu ya, yang suka lagu ini.
0: Ibu Andri Ungu ada tentunya. Masih mengetik katanya.

0: gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, mantap. Siap.
1: Satu lagi ya.
0: Satu lagi dong, dapat bonus satu apa nih?
1: Bonus satu. Mm-hmm. Itu aja Evita Malaya.
0: Evita Malaya mana?
1: Yang selamat malam aja.
0: Selamat malam, duhai kekasih.
1: Iya, coba itu aja.
0: Sebutlah namaku menjelang tidur. Download web. Oke.
1: Kemana Kang Andri?
0: Kang Andri.
1: RCA.
0: Tadi siang kan kayaknya pulang ya. Tadi siang terakhir jam berapa? Jam 1. Kalau nggak salah jam 1 tadi. Terakhir.
1: Sekarang sama siapa tuh Pak Irwan?
0: Di sini ada biasa ada bestie di sini. Main-main.
1: Ada teman ya.
0: Aha. Gitu. Aya nu ieu nu nepukan reungit aya mah.

0: gitu ya.
1: Sunyi, sepi, itu semalam sunyi, udah semalam kemalaman dingin. Sekarang mah nggak dingin, apa panas hari ini.
0: Kemalaman gitu ya. Hari ini.
1: Makasih ya untuk waktunya ya, bunga yang pertama ini. Okay. Ayo teh bunga, teh air, teh Ani Sukaraja, semuanya aja ya.
0: Semuanya.
1: Tunggu gitu. Karaoke-nya ke bunda. Makasih semuanya.
0: Sama-sama Bunda Rati. Eh, kemana ini? Menghilang. Bunda. Oke, coba menghilang ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Bunda Ratih juga ya, selamat malam.
1: Ya.
0: Malam
1: gelap semakin gelap.
0: Bantosannya.
1: Oke, kita coba mana ini malam.
0: Teh Bunga, selamat malam
1: Teh
0: juga.
1: Teh Bunga.

0: Malam itu ya.
1: Ini tengah mantul tadi.
0: Malam.
1: Kunaon malam.
0: Kunaon atuh malam cenah kitu nya.
1: Niteganya.
0: Nitega di kau.
1: Irwan makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, pokoknya buat semua mitra ya. Ya.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan semuanya pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teh bungsu. Oke. Siap. Iya, belakang teh bungsu boleh masih ya. Ada waktu mitra makasih. Oke, di belakang ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa sih para Batak Sultana?
2: Asik coy.
0: Dari
2: mana saja Mas Il?
0: Ada saja Mas Anudin, dan apa kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah kabarku kadang sehat, kadang enggak sehat.
0: Oh, kadang enggak sehat.
2: Kadang senang, kadang sedih.
0: Kadang sedih.
2: Kadang ketawa, kadang ketiwi.
0: Ketiwi, ketawa, ketiwi gitu ya. Oh, gitu. Iya, itulah romantika kehidupan ya.
2: Iya, Mas Iron kemana saja sih? Dari
0: ada
2: malam
0: saja, aku mah ada saja.
2: Malam minggu nggak ada orang sekarang.
0: Tidak ada ya, ada Mas Andri, tenang kalau ada.
2: Andri enggak, Andri malam minggu kosong, nggak ada.
0: Kosong, waduh, kemana tuh Mas Andri atau cia itu ya?
2: Iya, cuma siang tadi siang aja.
0: Oh, siang saja. Berarti lagi tidak enak.
2: Halo, mati lampu ya. Sini nelfon.
0: Gitu.
2: Monitor enggak dirimu?
0: Itu monitor.
2: Iya, katanya mau duet.
0: Duet katanya ya. Iya, digabung-gabung katanya ya. Duet.
2: Halo.
0: Ada. Coba.
2: Sebentar aku ambil artis dulu.
0: Iya, panggil artisnya dulu atuh.
2: Enggak ya.
0: Aha.
2: Telepon dari tadi enggak diangkat.
0: Jalu, cepet gitu ya. Ayo dong, angkat dong.
2: Apanya nih sibuk?
0: Yuh, sibuk. Sibuk terus ada ini Maya.
2: Banyak yang ngang polisi, aku telepon tabrakan terus. Ya udah, sama semula aja.
0: Sama-sama mulai aja. Apa lagunya?
2: Apa yang enak ya?
0: Apa yang enak?
2: Itu aja lah, tak terduga.
0: Tak terduga. Tak pernah kubayangkan.
2: Iya, biasa.
0: Banyak
2: yang nelpon jadi bingung.
0: Oh, banyak fansnya berarti ya.
2: Nelpon itu tabrakan.
0: Oh, tabrakan. Oh, tabrakan. Asal jangan tabrak lari aja. Gitu. Kita coba ya. Tak terduga katanya Mita
2: yang
0: ya.
2: Yang durasinya banyak itu 4
0: track. 4 track. Waduh, olah ya.
2: Lagu punya.

0: Oke. Terima kasih ya.
1: David Pastor.
2: Mantap.
0: Salamnya buat semua mamanya saja ya. Iya. Spesial buat Mas Andri, Mas Ir ya.
2: Oke.
0: Saya selalu panjang umur, banyak rezeki lagi cerita. Ya, super. Si lagi katanya sakit kepala.
2: Sakit kepala?
0: Ya, tapi nggak tahu sih ya.
2: Waduh.
0: Mungkin diajak duet sama Mas Ir mungkin malu. Jadi mendadak sakit kepala kata.
2: Ah, kenapa tuh Mas Ir sakit kepala?
0: Iya, aku pengen diajak duet juga susah. Oke ya Mas Ir, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih buat Mas Anudin tega tentunya ya. Ada tak terduga itu ya, tak pernah kubayangkan. Halo, assalamualaikum.
3: Iya.
2: Cerak masih kurang apa tap sultana?
3: Apa tap apa terbatas?
2: Paling tap.
3: Lepangkan.
2: Sarang.
3: Pangais bungsu.
2: Eh, si Cikalna mana?
3: Si Cikalna teh, agar siap-siap di Bunisiri.
2: Di sarung heula segera maya tamanya, tas ngemplad.
3: Di sarung
2: heula, ampun, teing, gitu nak. Terus diemplatkan
3: Tijijurai
2: si bungsu gitu.
3: Tapi hayang
2: yang naon tah?
3: Lumpur dan berlian.
2: Lumpur dan berlian? Daya kedakad itu lapindo.
3: Ulah
2: kan. Nah udah tuh cenanya.
3: Ulah
2: gorengan tuh jualan di dia mana? Taya dapur pang-pang nama di dia mah.
3: Taya dapur
2: tah. Taya balik dia mah mentek hara rese gitu. Badan ini nyum meja hara rese.
3: Atau dina eta ini dina termometer.
2: Ih, na termometer si etamanya.
3: Ayam jalan datar ya.
2: Jalan datar? Ah, garewos ya na, jalan oginan.
3: Capek di lugarin juga.
2: Sini kelalegok, ayo nama jalan ogenan geningan ayo wahana saat.
3: Tapi hayang di jalan datar apa hayang di dangdingdeng kan di.
2: Dangdingdeng?
3: Wahan di keproke.
2: Oh, mengapa engkau terjatuh? Katanya. Dina jalan anu garewos.
3: Ayo Mas Anudin.
2: Mas Anudin.
3: Teteh naon teteh Raisa mutiara.
2: Mutiara?
3: Kita naon mau enggal teh di daerah.
2: Daerah mana?
3: Banyak hasil desa teteh Raisa.
2: Raisa?
3: Uh-huh.
2: Aduh.

0: Ada ceweknya.
1: Tadi mah cewek. Sano salah. Dah kuring mate salah.
0: kami kalah ulang-ulang. Atau keajeleng tina jandela. Jangkung.
1: Kapan tadi teh kami teh mendengarkan oh ini gitu nya. Oh disesuaikan.
0: Si teteh pangis bungsu lagi kabur.
1: Pengaruh tuh dari Ome. Kabur.
0: Gitu ya yang diemplatkeun.
1: Aduh ampun deui.
0: Kita bayang ayeuna urang kalangap gaya teh kumaha gitu.
1: Hal aya ka mana gitu. Aduh ampun deui.
0: Aya weh nya. Serius
1: teh. Aya deui gitu.
0: Untung Kang Ujas Matara ngalong.
1: Tara?
0: Eta mah sip siang.
1: Oh, sip siang atuh. Baru atuh.
0: Waniun di peting teh eta mah.
1: Keborangan. Gitu. Borangan aya kitu teh nya. Ampun teuing mah. Da mal aya anu mah eot digigil jurig.
0: Anu jurig teh paling dekat ampot.
1: Gitu eta teh. Darugem di tampot.
0: Bunda
1: Ratia naik kora-kora.
0: Iya bener.
1: Aduh ampun kayak numananya.
0: Maafin gak betul lah. Adibal
1: cerai siap ke versi peria cowok.

0: hancur hatiku katanya.
1: Ayah lebih cantik dia tuh. Kami kalah ya.
0: Mending ditunggu lanjut.
1: Dibayangkan saya dikira saya kayak ori ya, ame seruput, seruput. Iya, mah boro-boro nyeruput. Ampun.
0: Asa di keburukan gue saya RT.
1: Ampun. Gus, iya mah, iya mah kayang air wan, kayang ngagibri.
0: Eh, atuh, sahula.
1: Aklina iya. Bayangkan tebari curubut, curubut.
0: Eta bayangkan katanya.
1: Lagu nanti numerong. No, hari biji lampu. Lain kemis kami. Ah, ngemplat.
0: Mantap.
1: Bunda. Abu Narati, request ya.
0: Narati.
1: Nonton. Di bukit hijau, jatuh bercucuran. Kita nanti.
0: Mana lagu nang Kang Cina Grander Bunda Rati.
1: Di bukit hijau bercucuran. Di bukit hijau jadi kita.
0: Nah, di bukit hijau. Di bukit indah berbunga.
1: Nah, iya.
0: Ya doi. Lagu nang ada Bunda Sorna ya Bunda. Di bukit hijau.
1: Bukit berbunga.
0: Di bukit indah
1: untuk berbunga. Untuk itu.
0: Kau mengajak aku ke sana.
1: Ayah dua ini.
0: Terus nepi sana, kuring di jorong.
1: Aduh. Ini orang lalapan hirup.
0: Lalapan hirup. Aduh ampun.
1: Ayah soalnya anu. Anu mimisnya kaya. Di bukit hijau, jatuh berpantulan. Itu burung-burung bersautan. Gitu.
0: Ayah kayak belajar sulah Kang. Sebelum nanti.
1: Anu kau degungkan buluku.
0: Aduh ampun.
1: Aku gimana tadi ker di pom bensin lagu gitu kelangina.
0: Eh jadi tadi di pom bensin gitu mulung nanti.
1: Iya. Ini begitu jauh. Kau degungkan buluku. Cina doa ampun. Nanti itu pom bensin nanti di sana.
0: Bawa lagu pinipin ya teman. Aduh, ampun, aduh.
1: Di ada orang kena sama kawan
0: TKI. Pakai baju.
1: Kayak angge ke ungu, angge ke lau. Kalau kaya iba, mana ada yang apa kabret kabret.
0: Perlu di baju.
1: Bun, lu kira tadi bun.
0: Nah, bun, siap.
1: Airwannya siap kalau ya.
0: Dipelajari bun.
1: Iya. Mitoha, kita calukan mitohanya.
0: Mitoha, atuh.
1: Terusnya Airan.
0: Sami-sami.
1: Yo, mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: kareong na tebaru. Nembe dugi kena kecerek na katanya. Siapa? Ah, telepon deh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cara musik berapa top sultana?
1: Asik coy.
0: Asik coy. Abu
1: top obat ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke. Kang Jengka SB masih iya, semangat ini.
1: Lagi di Burlong.
0: Burlong.
1: Iya, lembur
0: okay,
1: balong.
0: Oke, lembur balong ya.
1: Iya.
0: Aha. Siap.
1: Itu udah dikirimkan linknya.
0: Oke, siap. Luntang
1: lantung.
0: Lantung kata iya. Mitra.
1: Lagu tahun 77 sampai 78-an.
0: 77-78. Wow. 77. Waduh, iya. Ini udah lama ya berarti.
1: Iya.
0: Oke, kita coba ya.
1: Iya.
0: Latif
1: lagi jadul
0: ya. Aha.
1: Iya, buat semuanya aja.
0: Oke.

0: Asik coy, mantap.
1: Runtang Lantung. Iya, benar, Pak Mir juga ada judulnya.
0: Iya dong.
1: Oke. Tadi Kak Andri waktu jam 11 siang. Dan relatif juga.
0: Oh, masih relatif juga ya?
1: Iya.
0: Mantap.
1: Mau dihafalin sampai 100 lagu gitu kan.
0: 100 lagu dari Latif M ya.
1: Iya. Jadul tapi itunya jadul, apa kalau kartunya bagus gitu.
0: Jadul mantul ya.
1: Iya, mantul itu.
0: Jadul mantul pokoknya mah.
1: Ya gitu aja air mah.
0: Itu aja.
1: Oke. Keluarga di Cidaga sana.
0: Iya. Amin.
1: Okay. Terima kasih atas penerimaannya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Kang Ceng KSP ya. Oh, luntang lantung tung. Iya, kan baru-baru denger ini lagunya aslinya ya, tapi enakan ya. Tapi enakan jelas ya. Oke. Okay. Siap di belakangnya Kang Ceng lagi ada siapa coba? Aha, yang belum masuk. Teh Bunga, Teh Bungsu. Siapa lagi? Ada Marisna. Ya. Aha, yuk. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Nah, calon musik berambat Sultana.
2: Asik coy.
0: Asik coy. Hai, Teh Bunga bermasuk.
2: Bermasuk,
0: kita tuh masuk-masuk. Kita tadi gak masuk-masuk. Siap.
2: Selamat malam.
0: Bunda Ratih udah masuk ya? Bunda Ratih. Sudah Bunda Ratih tadi. Asoy Teh Bunga dari Umi Cendana kata tuh.
2: Selamat malam.
0: Manco. Siap.
2: Duet yuk.
0: Duet apa nih lagunya?
2: Cintaku satu. Iya, jangan banyak-banyak rariwe. Ujung-ujungnya modus.
0: Cintaku satu ya, ujung-ujungnya modus mau buat apa tuh ya? Itu mah harus satu
2: Kak
0: aja.
2: Adeng, dadah.
0: Kak Adeng, bye bye. Kak Adeng duluan katanya. Tumben Kak Adeng ngeboyot ya.
2: Teh bungsu. Teh Aing.
0: Oke. Cintaku. Satu.
2: Cinta SD.
0: Oke, Kang Ceng.
2: Udah jam 10 lebih ya?
0: Udah jam 10 lebih 18 menit. Yang mana ya? Coba. Yang ini apa?
2: DJ Boy.
3: Baru.
0: Di Farina Indra ya, kalau enggak salah. Semau Fendik.

0: komen dan subscribe.
1: Oke. Gitu,
2: okay. Ini sekedar pisannya.
1: Gitu ya Tante. 5 menit meniasa sakrajep. Ya.
2: Sekedar nih sayang kini. Ya, Minda.
1: Minda.
2: Tadi udah menunduk tapi sekarang kan belum masih penasaran. Salamnya buat semuanya aja.
1: Semuanya aja.
2: Iya, buat air saya selalu bareng keluarga ya.
1: Amin.
2: Sok adeng, seradeng, masih
1: dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nebunga.

0: Aisan Indung gitu ya Mitra. Aduh. Penuh dengan apa ya? Penuh dengan emosi kalau Aisan Indung teh sebenarnya mah ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Corak musik bareng Fatum Sultana.
1: Asik coy.
0: Asik coy.
1: Oh gitu.
0: Kang Adeng masih semangat ini Kang Adeng.
1: Insya Allah masih semangat ya.
0: Masih
1: pokoknya
0: harus ya.
1: Lagi ngupingkan cuan ten kuruka karaoke masih semangat.
0: Pasti.
1: Dibentak-bentakan panas
0: lebih. Dicuak gitu.
1: Dicuak namanya korek. Hiburannya ya.
0: Hiburan.
1: Gitu tak. Hiburan anu meriah. Tapi bikin gendut.
0: Bikin gendut.
1: Ya bikin gendut. Kan ya hilap segala rupi.
0: Hilap segala rupi. Ya.
1: Nah, gitu kalau bisa. Karena hutang.
0: Ih, eta.
1: Ya gitu. Jatuh gendut.
0: Iya.
1: Karena lagunannya anonya terjadi para rusing.
0: Kemana naon manawi?
1: Ya wel ha. Rindunya hatiku anu duet nih ya.
0: Rindunya
1: sarang Teh Nuri.
0: Hatiku.
1: Kanggo anu teh lebet sadayana. Teh Bungcu nya tadi teh ka kuping teh. Teh Bunga aturan. Mami. Bunda Rati nya.
0: Bunda Rati.
1: Mohon aturan Bunda Rati. Keras Mr. Wewel ya.
0: Mr. Wewel.
1: Teh Bungcu Mama Lisna.
0: Mama ya. Lisna Garut.
1: Ya, Teh Bungcu Teh Ai.
0: Laras.
1: Mas ya. Banyu Mas teh Abimanyu ya.
0: Abimanyu.
1: Iya. Mas Abimanyu aturan.
0: Iya.
1: Mas Anudin.
0: Mas okay, Anudin. Aturan. Tegai ya gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Sekendalu.
0: Sekendalu.
1: Sekeng
0: leye-leye.
1: Sekeng leye-leye.

0: galeong tepuk gue ya.
1: Galeong ya teh. Kunaon tuh galeong?
0: Jadi Pak Jejen ya. Liriknya ngedon ngapung kaluhur enggak?
1: Ampun eta mah.
0: Aduh teng. Apun tenanya Mas Rajanya.
1: Siap.
0: Dah, ieu mah ada yang masih kerada rero sakadap sakapeung.
1: Rero sakapeung
0: sorot. Oh, nya turun nanya.
1: Aha.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, makasih buat Kang Adeng ya. Ya, 40 menit lepas dari pukul 22 malam atau pukul 10 malamnya ya. Wasik dari Mas Abimanyu ya. Siap pasti kembali ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam kembali kepada Bapak Tepuk Sultana.
2: Asik
1: coy. Abang
2: ngomong herbalan
1: anu juga ngetop. Ya, itu kumaha. Atau sengawi di mana wae manitos gitu. Suantan teh.
2: Acar teh muni perayur.
1: Muni perayur.
2: Sekarang dia ada. Mau paling ngawakan. Sali-sali.
1: Aruk teh gitu. Mani tos.

0: Pun kedah nama air teh. Angkat teh, dipasihkan mereka batur.
1: Dipasihkan air teh gitu.
0: Tapi mau ngadang air war masuk hayang, nyahal yang teh.
1: Nyahal yang gitu.
0: Sok asap ayun.
1: Mani ka mana? Ieu teh kitu nya teh aya lebet-lebet. Sibuk menyibuk.
2: Ku eta Irwan da ngalokan romah ku golah jadi peura ieu separa rumah.
1: Ngalokan ceurom lah eta teh. Ampun.
2: Da mangga Irwan.
1: Alhamdulillah sawarna ieu sehat.
2: Alhamdulillah malagri.
1: Alhamdulillah.
2: Rada peura ku
1: golah.
2: Ayang dia nyidam sari nu koplo.
1: Nyidam sari. Nyidam.
2: Kedua pura-pura oge maksakeun.
1: Maksakeun sama eta. Gitu sih.
2: Aturan Kang Adeng salam bakti sing KSB oge aturan. Kang Loki. Umi Mawari oge aturan. Bunda Rati, ya Tuhan,
1: Oke, ini dalam sari tanu, sanesnya.

0: teh gitu.
1: Pusing.
2: Pura-pura oke, maksakeun ayo.
0: Maksakeun gitu pura-pura ge.
2: Ari di sana ke kampung turis mah Ali.
0: Ali mah teh.
2: Ih, mun dipasikeun ka batur. Ari aya air warna ayo we.
0: Ono ida eta teh kitu teh. Oh no ida eta teh kitu teh. Siap sami-sami.
3: Juga waktu sareng panampian airwan, pinjatkeun kana mah saya.
0: Amin ya alamin.
3: Salam waktu kami tersedayana mun ya sampai kalian kabunyahan musa tidur kapi hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya buat Pak Sepda 4 tentunya ya.

0: ya. Yuk, halo, assalamualaikum.
1: Halo. Halo.
0: Eh, halo, halo.
1: Butuh, obat yang gua paling ngetop.
0: Paling ngetop tentunya ya.
1: Wah, baru kan ada yang ngidam.
0: Yang ngidam gitu ya.
1: Ngidam bonteng syuri apa?
0: Ngidam sari gitu
1: oh,
0: ya.
1: Ngidam sari.
0: Enak ngidam sari.
1: Belekuk, ngebelekuk.
0: Atuh pasti ya, tahu.
1: Dengan orang Jumarte.
0: Dengarti gitu ya, aduh ampun deh.
1: Yang ada berapa ya?
0: Pak, saya berapa lah atas
1: ini. Eh, wadah ngadep yang lelap baik kemana baik.
0: Atuh, etah terus nembang, soalnya tes tuh menipu iya, soalnya tanah teh gitu.
1: Nyawer baik, juga nama gue cak koper. Ayo kan ngepop lah.
0: Ngepop? Karena naon atau ngepop na iya?
1: Kayak sampai gibri gendo ya. Capek ya, senang pasin
0: domi. Udah keluarga sekampung.
1: Tadi gagang dadeng tadi, orang rasa ada musik itu teh.
0: Atuh.
1: Yang airan mangga Ghibli
0: sih kok. Pasti.
1: Tentang mikiran musik aja yang penting nggak Ghibli.
0: Ghibli pokok lama ya.
1: Cerita nih. Tanaman obongnya.
0: Aduh. Rek, anaman opo, Rek? Naon so, kera.
1: Rek, anaman opo,
0: Rek? Anaman opo?
1: Lirik nasi ayah, Rek. Kita pernahnya duanya.
0: Pake pincuk eta, eta teh, gorengan. Lirik nanti. Aduh.
1: Ya, atuh back sound aki,
0: ya teh lir tapi kieu gini ya na musik na
1: bayangkan teh eta juragan es krim make iya
0: naon
1: seragam Gatot
0: Gaca coba mun dilaman aduh ampun teh teh disanggul gini gitu ya sanggung ban beca. Aduh ampun.
1: Oke, naon artinya tadi
0: tidak ayah. Naon atuh eta teh?
1: Bunga sedap malam lah.
0: Bunga sedap malam nah mana ieu?
1: Aya lagi break deh ya.
0: Mekarlah kau selamanya. Eta sare. Bersama tah gini. Neng.
1: Mang. Dagon Mang.

0: naik naik Bundaran ke Jawa Barat ya.
1: Ya mah blak tuk no kan sa RW eun no mah. Aduh, ya mah aya keneh tining baem, tining baem. Blak blak.
0: Ya mun lebet ka mun daleng mun lebet ka Irwan eta penta anu belekuk nang ngarecep aya teh gitu.
1: Lalu bisikil
0: gitu.
1: Emang yang tujuh deh belakuk nak begini.
0: Kata-kata mah nyamuk itu penting pas belakuk nak ya.
1: Eh pokok nama penting mah entah gitu.
0: Lah tinggalin pas belakuk nak tu pun.
1: Aduh.
0: Kita channel naon eta di pilarian
1: nubia. Eh channel lah itu. Eh ieu teh channelna teh JD Karaoke itu.
0: JD.
1: Jet tetenya JD.
0: JD
1: Karaoke itu.
0: Eta naon background naon background?
1: JD.
0: Gambar naon?
1: JD. JD.
0: Kayak gambaran?
1: Ah ya, JD ieu nama.
0: Oh.
1: Heeh, gambarna.
0: Kira teh channel orang hilang.
1: Aduh,
0: mana tu bagalin paket ingkar kesekuing.
1: Gitu, iya teh pongdut Pangandaran, itu teh.
0: Ada orang hilang kerja bagalin paket di kesekuing.
1: Orang hilang nyelengi, begitunya.
0: Ulang-ulangnya cicing ni dinya, malam nemenin air, waduh.
1: Ayo,
0: ayo kan lah kata nun lah.
1: Siapa?
0: Alam kamu sadaya tapi dah sisa
1: rakyatnya.
0: Kita pangai bungsu, pangai bungsu. Teh bungsu lah buat teh.
1: Teh bungsu.
0: Kang Dedeng.
1: Kang Dedeng.
0: Buni Seri mah lewat lah.
1: Buni Seri. Ah, gitu.
0: Kayak Satpam jena.
1: Eh, Satpam? Ih, atuh kumaha gitu.
0: Menang
1: gitu. Aduh ampun.
0: Aturannya akhirannya.
1: Siap.
0: Ya selalu balang keluarga.
1: Amin.
0: Wina tersatu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya 2 menit lepas dari pukul 23 malamnya atau pukul 11 malamnya mitra ya. Sampai di penghujung acara tentunya. Aduh sayang banget ya. Aham. Tentunya sayang banget ini. Tapi ini teh. Yang ini udah masuk belum tadi? Oke, yaudah. Terakhir aja ini ya. Pendapat terakhir aja ini siapa ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir,
1: iya.
2: Supaya bisa tidur nyenyak.
1: Biasa, iya dong. Lagunya mau apa ini?
2: Aku ini mau nyanyi Mengapa Nasiku. Judulnya apa ya?
1: Apa coba itu teh?
2: Nasib apa ya?
1: Nasib.
2: Roma Irama judulnya nasib kayaknya.
1: Nasibku kayaknya ya, Bunga Haji Roma Irama.
2: Nasibmu.
1: Nasibku. Nasibku coba yang mana ya nasib.
2: Lokis. Cuma ini
1: blam. Cuma ini blam.
2: Hanya yang enggak.
1: Itu mah suka yang seperti itu.
2: Yang kurus-kurus si puang.
1: Dong. Yang ini bukan?
2: Ya.
1: Oke, siap. Nasibku masih. Masalah dia tegang.

0: Terima kasih.
1: Mantap.
0: Nasibku begitu, Mas Il.
1: Nasibku begitu.
0: Selalu sedih.
1: Sedih.
0: Untuk menjadi buah hinaan semua orang.
1: Hati ini.
0: Kenapa dulu aku dilahirkan ya, Mas Ir?
1: Dilahirkan. Kenapa?
0: Ya kalau akhirnya begini.
1: Itu kenapa?
0: Dulu waktu masih bayi dibuang saja di laut ya.
1: Disantap dong itu sama Mpak Uus.
0: Ya ayah ibu nggak usah membesarkan saya dulu ya.
1: Jangan dibesarin gitu ya.
0: Iya.
1: Digeprek.
0: Di balon.
1: jadi geprek dong sambal hijau gimana?
0: Iya, kan balon kan dibesarin ya. Ya makasih ya Mas ya.
1: Sama-sama.
0: Sampai jumpa di minggu yang akan datang.
1: Iya dong, ya. Pasti ya.
0: Kalau kita masih diberi umur yang panjang ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat semua saja yang sudah pada masuk.
1: Okay.
0: Dan tentunya yang sudah mimpi.
1: Iya, mimpi
0: indah ya tentunya. Terima kasih selalu.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Mas Anudin menjadi penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini di Kiranya Suara Kunci Pernah Batu Sultan Obat Terbaik paling topnya tentunya ya edisi 27 September 2026 nya minggu terakhir ya di bulan September tentunya ya, kita jumpa di bulan depan. Ini bulan Oktober ya. Oke. Teman terakhir ada doa suci dari Ratu.

selamat berpisah, selamat tinggal sayang ya mitra-mitra. Irwan pamit dulu ya. Oke, insyaallah minggu depan kita bersama lagi tentunya. Salam kompak selalu dari Irwan ya. Mohon maaf bila salah-salah kata. Irwan benar untuk pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, mirs ya.

Yang tadi lu sebutnya dia jablay, jablay itu ya, nih kan. Lu sebut dongdot, ay dongdot ya, tapi dongdot singkatan dongdot, dijendong nyedot. Kadi itu na cocodot, dicocok nyedot. Dibawa kapila supaya nyempilna leuwih lila. Bari nonton film supaya nyempilna leuwih kalem. Eta disebut awewe kunti. Isi sejati emas sesah, kaca roge dedehnya ah, karena takdir kadar.

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شافعا له يوم القيامة. وقال المعلم رحم الله تعالى ونفعنا بعلومهم بالدارين أمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزينا بها من جميع الأهوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا الله يا رب العالمين. Ngawitan ngaos kirang langkung tabu 11 langkung saparapat ibu bapa ngaji siap ngaji nika jam 1 nika jam 2 nika jam 3 Masya Allah berarti orang di mah ahli nga ngawadul liur dah lulus itu aja ya lah ya wacanya atur ya mangga calik Bingah ammar watasuta bingah nutaya papadana urahing takdir tiasa dipungkir kada tiasa lisilar kahiyang jalmi patema cenduk waktu ningang kana mangsa ti Allah nama kawasa urahing kula jauh di jug-jug ang diteang di Kabupaten Sukabumi Parungkuda alhamdulillah tiasa rurumpahan jumpanan kana pangundangna kepanitiaan acara penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Datangna kula ka dieu wasilah diundang ku panitia hakikat diundang ku Allah Subhanahu wa taala. Aya maksud cita-cita jeung tujuan datang ka dieu kiai nya aya. Hiji kula datang ka dieu sejaknya keun silaturahmi terutama ka pisepuh ka para ustad ka para kiai ka para jengan ka para noroman khususil khusus rai sim kuring pimpinan majlis taklim Nurul Jilan wastana Kang Ustad naon namanya Kang Ustad Ade ni kasepnya punya kasep teh bu oh lamun teh nyebut kasep teh normal hakikat kula ka dieu diundang ku Allah Subhanahu wa taala ya maksud cita-cita jeung tujuan mudah-mudahan silaturahmi kula katampi ku sadayana nu kaduana ya maksud cita-cita jeung tujuan anu sejen datang ka dieu kiai nya aya keneh atuh pamudah-mudahan teh nya ce mimin ce mumun ce eda ce ela ce ito ce juju ce lilis ce kokom ce sarmina. Mudah-mudahan ketika kula balik ngaji di ieu kampung balik ka Sukabumi teh ya Allah sing loba teh mawaam amal sing loba mawa amal ceuk bapana amal ibadah teh punten Mang Jajang Mang Edi Mang Agus Mang Dida Mang Maman urang teh lisan sakadaleng ngalaksanakeun salat bungkul zakat puasa haji maca Quran maca salawat sedekah wungkul memang eta ge termasuk kategori amal ibadah wa da boh kori boh ceramah asal diimpik-impikan ku kaikhlasan eta oge jadi amal ibadah ibadangan jujur e kula mah teu perlu amplok nu penting mah jeung mimin balik mawah doa geus penting lah mudog-dog lah yuk urang silih doakeun mudah-mudahan dengan wasilah pada malam hari ini kita berkumpul memperingati ngagungkeun kana kelahiran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu kampung Cicayur tong molotot atuh salah sakitu oge ieu kampung Cipari mudah-mudahan sing jadi kampung nu tambah barokah penghunina sing tambah barokah arusahana sing tambah barokah tani kuli dagang bisnis sing tambah barokah ya Allah nu hadir penting ayeuna keturunan urang sing solih solihah malah urang sing aya nasib penting anu hadir bisa ka Mekah ka Madinah balik di Mekah di Madinah bisa ka beli sawah bisa nyieun imah bisa meuli mobil mewah maot sadayana kalawan maot fi husnil khatimah amin ya Allah ya Rabbal hadirin mukarrom wal muntarom penata waktu pembina acara nu kukula dihormati mudah-mudahan mantana ku Allah dipaparian panjang umur kalayan barokah gagah ta jenggot kararazep ieu ningali ieu kasep da ya kararazep kabeh heeh ieu galulis da heeh saware aduh opraku kabeh hayang gulis kabe ai kasep mah ieu rata-rata kasep memang heeh. Ngan katingali belah tukang mah sawar ya. Kasep mudah-mudahan mentana ku Allah panjang umur kalayan barokah. Untungnya di protokol teh untung. Untung jadi protokol teh du lamun aya mubalig aya dua tadi punten Ki Guday, Ki Guday. Eta karak ngadeng aya Ki Guday. Wayahna we bu lamun panggilan ka ditu ka dieu boh tahlilan manakiban ratiban ceramah anjeunna mah wayahna bahanan susu Guday. Tah rarasaan kitu anjeunna mah lamun disuguhan ayeuna di panggung biasana susu Guday ngan lamun di imah SGM. Naon susu gantung manis. Untungnya di protokol teh untungnya kan awas ibu kang punten jadi protokol itu tidak segampang memalikan telapak tangan ulah salah wak nyekal mikir sekali dua kali mah ngadeg-deg memang gampang duh atau kula bareto ngalanyahan karena ceramah paman kula mamang kula kiai Haji Asep Mubarok sok biasa ceramah kula kori cada cek Asep Mubarok teh kieu jeung mah Haji Asep Mubarok teh atuh kali-kali bae maneh teh cenah heueuh tuturkeun tapak racak mamang kali-kali cenah ayeuna ceramah heueuh cenah atuh mang naek kana panggung nyekel mik ngadeg-deg wa nyebut pribados jadi pribodas bener. Acete kula mah geus asa kitu ngadeg-deg wabillahi taepok wal hidayah. Eta taopek jadi taepok. Imah geus profesional imah. Era ku jangot. Geus ah. Nu kaduana nu kula dihormati nyaeta para alim ulama. Wabil khusus Sayyiduna Al-Mukarrom selaku pimpinan Majlis Shalawat Nurul Zilan. Ya sareng para ustaz, para kiai, para ajengan, para nonoman, para habaib, lamun aya muhabbatan anu kasuhun, ampun anu katada teu biasa diwijik disebatan namina hiji-hijina, tetapi teu ngirangan asa ta'zim jeung hormat simkuring ka marantana, pamuda-mudahan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhammad, ya Ajid, para ustaz, para kiai, ulama-ulama urang sadayana nu aya di ruang lingkup ieu kabupaten, provinsi, jadi ngagejlog kecamatan, desa, kampung, mudah-mudahan sing panjang umurna kalayan barokah. Sama gajang saya teh. Lain dengan gebeg sok jadi din Samsudin. Heeh, bukna sarua. Apunten ae wa supaya rame we lah. Ieu nu mawa samangga di mawa kue dan nyuguhan ngamulyakeun tamu nya benernya. Apa salah saya ngamulyakeun tamu teh bit amitoa bener teu, Pak? Heeh, mudah-mudahan panjang umur kalayan barokah. Seuri atuh. Mulai mah seuri. Ba ulama-ulama urang sadayana mudah-mudahan sing paranyang umurna kalayan barokah. Ibu sok ngaduakeun ka alim ulama. Sok ngaduakeun tara. Ya mudah-mudahan atuh ibu-ibu nu ngawara radul diampura dosana ku Allah. Dah urang ngaduakeun ka alim ulama ka usah di ka kiai, terkadang ngaduakeun salaki ge tara. Tapi osok mun osok ngaduakeun salaki mah osok. Alhamdulillah. Maaf bu, ih subhanallah, ih penting ngaduakeun salaki. Nama sababna ternyata setelah ditelusuri salah satu kunci daripada kesuksesan suami itu adalah doanya seorang istri. Betul-betul doakan, betul-betul. Malah punten ibu, istri anu taat ka Allah, istri anu taat ka Rasulna, istri anu taatkan jantan suamina ketika ngadoa ngabukan kekuatan secara doana 70 wali itu baru satu istri. Mulai melotot kaing. Itu baru satu istri. Lamun dua wa baraha 140 kekuatan wali. Lamun tilu 210 kekuatan wali. Makanya Pak, semakin bapak bertambahnya istri, insya Allah bapak akan semakin banyak pula yang mendoakan. Teri doakan kunung kolat kunung gora. Amin Pak, amin. Bapak setuju? Kang Haji Dayat, Kang Catlek setuju? Oh setuju teh jauh jeung pamajikan. Ibu setuju? Ya ente mante ibu ngan ulah sok nganaha-naha kana aturan Allah daya coretanana bener ulah sok nganaha kana aturan Allah terkadang aneh ai lalaki geura heueuh nyandung usad kiai nyandung sok dipermasalahkeun ai jelema cinah di arah rantep eta nu salah betul ibu hayang asup ka surga hayang dicandungna mung ibu hayang asup ka surga hayang mawatna. Heuwa aya kasup ka surga kumaha teu mawat heula, pan kudu mawat heula man proses heula. Bo, ya Allah Gusti Nu Agung, jujur eh ku kaayaan sabenerna mah heuh. Pamajikan kula ge mungeun dicandung teh. Mungeun ge ieu dicandung teh heuh. Geukeuh dipaksa lain sakali dua kali ditanya, amungeun. Mungeun ece. Sok cenah gaek nyandung mah. Naon? Heuh gaek nyandung mah. Malah pernah ditanya dipanggil deui kamari tah ngangkeneh cek sempeteng kieu ka pamajikan.
1: Ibu deh. Ibu deh. Ka dieu sakeudeung.
2: Aya naon?
1: Lain cenah kieu aya rek nanya ka ibu.
2: Sok aya nanya naon?
1: Tapi cenah asok sieun ngadat.
2: Nanya lagi encer teh kanat kumaha?
1: Lain cenah kieu aya halamun nyanung ga entong.
2: Heh gae. Gae kok lalaki mah wanang. Rek hiji, rek dua, rek tilu, rek opat, unang lalaki mah kos katanagaan hiji ge tiis tara kacaba.
1: Gua ditinggal kena ceramah. Geus teh gae entong.
2: Heh gae kok. Teu molo hirup teh. Mikir Kang mikir. Lain sakali dua kali ngomong kitu dengan kitu deui. Gusti Nu Agung ingat Kang, ingat keur balangsang. Keur teu boga ingat Kang. Leuk eueuh ragap teu aya. Dahar isuk henteu sore. Jadi hinaan durut tatangga baraya. Ayeuna Akang juga legedong siglong mobil mewah pit pertumpuk tubuh burukal bugal babuh jadi. Hayang sakali wae kaya wae jadi Gusti. Aduh, tegas.
0: Geus atuh ceuk teh make mewek ieu mah nanya ieu mah.
2: Heugae kok aya hayang-hayang teuing mah. Ngan aya syarat ketentuan anu berlaku lamun aya nyanung.
0: Naon?
2: Wayahna lamun gilir ka nu ngora eta barang tuna.
0: Sok meuning kana barang tuna meuning kana nyanung. Meuning kana barang dituna meuning kana nyanung. Meuning kana nyanung. Barang dituna.
1: Bo. Bo. Mudah-mudahan salaki-salaki urang sing panjang umur, amin. Amin. Gampang neangan duit, amin. Sebab yakin saya yakin-yakin ketika salaki panjang umur, sehat badan, gampang neangan duit, nah komo taat ka Allah, ibu pasti bungah jeung ngilu bungah, betul? Dah, ulah sakitu awewe mah. Biasa dibere duit 100.000, 200.000, 300.000 sapoe. Malam Jumaah jam 8 lewat 5 menit dibere duit ku salakina baraha 2.750.000. Pan aneh mudah-mudahnya. Da eta beungeut pamajikan jam 8 lewat 5 menit langsung beruhai.
0: Beruhai ucu dibedok, dilipen, bu, meni ka umpan impen sayang. Makasih ya sayang. Malam ini aku akan memberikan surprise terhadap. Aku tidak akan memberikan kamu tepuk. Ini uang untuk motivasi dan meruhkan rasa cinta yang sangat dalam kepadamu sayang. I love you sayang, I love you. Love, love,
2: love. Kaya duit. Duit mah monyong kuas asupan.
0: Mentakan cek salaki lateki yang ngomong kia salaki na. Mun salaki lo ba duit. Kesalaki cuat ciwit. Bariku tak kita kebirit. Ning siyenan anak berit. Mun salaki kantong na kosong. Kesalaki wong wong wong wong. Tidak pun melit. Rang teng trong sirah budak tapi kajenong. Dong-dong keripit, ahai tulang bawang salaki tegablek duit, kesalaki ngajak perang. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang, ada uang abang yaya, tak ada uang abang payah. Ayah, kita dulu ayah. Goblok. Pirang bara, ulang mencontoh Siti Khadijah, mana tu, bo? Siti Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan ada dan tiada suka dan duka senang kaya anar keur beunghar keur miskin selalu ta'zim hormat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi pan beda ieu awe ayeuna namanya kitu mun boga duit da memang heuh urang teh butuh duit ibunya bener teh Bu sawah ngacung ngacung ngacung nu butuh duit ngacung lanjut terus. Mudah-mudahan salaki-salaki urang sing panjang umurna, ulama-ulama urang doakeun mudah-mudahan sing panjang umurna kalayan barokah. Duka tiluna nu kukula dihormati segenap lapisan kepemerintahan nya RT RT aya RT? Mana RT di dieu hayang nyaho? Oh eta kasep di RT nya. Teuing ieu pilihan ieu aneh ieu aneh. RW aya RW? Mana RW? Oh di pojok. Kades, Kades, Pak Kades.
1: Atas uih, sibuk aja nama pan. Pas mau balik, laku. Kan sepeda ibu balik mandi amplokan, kades mah ngamplokan. Benar tuh, Pak? Urang ngadoang ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apalatul pemerintah urang tikawit RT RW hatan tahya ila bapak wilayah, bapak lurah, bapak kades, khusus eta mah nya urang doakeun mudah-mudahan sing tambah-tambah kasolehanana. Di laluhur ayeuna teh loba teuing oknum terkadang nu bagere sok risau kopet taunkeun, bener teu wae? Urang ngadoang ka Allah, mudah-mudahan sadayana sing dimaslahatkeun. Amin. Ya ibu sing dijantenkeun aparat anu huda tamina lemu tadin amin aparat anu nyah kana hayatna aparat anu nyah kana nagarana ngan awas we pikeun para pemimpin anu aya di laluhur ulah keur harayang ngawung bungku tidak sedikit pak maaf buah melon rasanya manis kesuka jadi beli kelapa jangan sampai kebanyakan semua calon kalau belum jadi berbicara manis sudah jadi banyak yang lupa betul. Nu nabeh-nabeh nu ngampar-ngampar nu sebeh-sebeh nu lapar-lapar Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur nu menet bikin mararat laluhur makin makmur bahkan tesaetik lisik-lisik neon-neon taiku dari kadutan masyarakat neti kalaparan mata naon-naon asal beteng bapak di luhur ngagaren dutan saguling cirata jati luhur jati gede eta teh saguling cirata jati luhur jati gede teh aya maknaan wahaji naon maknana saguling cirata jati luhur jati gede nu marari rata-rata di laluhur pagede-gede nu nyolong hayam digebugan katakan pejet kayaan anak ih ngadang duit rakyat ratusan juta miliar rupiah eh damang eh bener tuh kamari gara si etama BBM naik TBB aja si doa kaera si etama eh amin kesel karena hati teh kesel kesel udah heuh setoran ka pamajikan ge naik aya teh. Bener teu wa? Atuh bener otomatis sembako naik atuh bener setoran ge naik bener. Atuh bapana teh cukup sakieu mah. Masyaallah Bu tapi nya Allah mah punten Ibu. Gudangna sagara rupa tapi aya we milik rejekina alhamdulillah. Tapi ngadua ka Allah mudah-mudahan sing dimaslahatkeun sadayana ku Allah amin. Eta BBM naik meresahkan wa. Otomatis nara naik. Ibu mah kuat nyieun paduan suara. Paduan suara naik naik BBM naik tinggi tinggi sekali barang-barang ah supaya rame naik naik rekam rekam tinggi tinggi sekali listrik naik naik.

minyak pun tinggi. Sembako, sembako, naik, naik, sembako tinggi. Kolor, kolor. Nah turun hala tuh turun hala kolor mahnya, hiburan hala kolor mah. Turun, turun, kolor pun turun. Rendah, rendah sekali. Susu, susu. Naik, naik, susu pun naik. Tinggi, tinggi sekali. Ayo jadi yang seri ah. Kenanya udah ngespeting buat saya tunuh ibu ngahudangkan hela dah siasah ya tamas sias Ustadz Kiai mas siasah panah pun ten ilmu ditarima aku akal bener tuh bu akal masih kena cager lamun kenunutan papa akan tercager bener tuh wah masa nunutan ah cuma teti kukur montir padahal kalajeng orang sungkan teti tungku teti mikir padahal ngadah dia ngelai pas nunggu hadirkan ngaji ibu kahartos kaharti kiai kuat kaduh nyelecep kata keterangan nyelecep nyelecep naon ibu dahdir kena tiung bukan kacau liur kata bagi kiai ibu maling bener tuh nah bu terus terus terus terus karena kreng saya orang alhamdulillah tina pandemi COVID-19 bisa ngayakin acara leluasa alhamdulillah kabariwa dibatasi segar rupa nah, cuci tangan jaga jarak bener tuh bu RT RW jadi korban kebijakan kamar 5 RW itu kuat curuk nanti puan wayah nak warga masyarakat kampung Cipari cuci tangan ayahnya tuh hentu tak insya Allah ayah nama cuci tangan nyara ratu amin biasa Duh kabupaten uku kula dihormati nyaeta segenap lapisan masyarakat kepanitiaan acara penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam para remaja kampung Cipari mudah-mudahan dengan wasilah pada malam hari ini berkumpul memperingati Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan cukang lantaran wasilah pikeun urang sadaya dihampura dosa ku Allah subhanahu wa taala. Menjadikan cukang lantaran wasilah urang sadayana kengeng syafaatna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasieureun sabeujeureun anu dikorbankeun da kikian teh butuh pengorbanan betul. Tidak sedikit uangnya dikorbankan benar. Malah ayah anu naon ayah sataun deui urang ngayakeun acara arudunan masyarakat benar. Eta teh ibu arudunan teh kudu naon kudu bunga urang teh dipenta udunan teh naon sababna ngelingan urang supaya daik investasi di jalan Allah Subhanahu ngelingan supaya harta benda urang ditasrufkeun di jalan Allah Subhanahu ngelingan supaya harta benda urang manfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala terkadang ieu mah menta sumbangan teh nyumput. Ayah mere panho 5.000 kan iya panitia sakedeng ta iya ece nyumbang 5.000 doakan atuh ece sing asup surga 5.000 hayang asup ka surga si goblok pan ngewa jelma benghar apa bener tuh 5.000 5.000 bu pan tadi Ki Gudai rame ceramana Ki Gudai tadi rame ceramana atuh praku aing teu rame kada ku mah mimiti ai penceramah mah bener teh wa heeh sadari sadari sasireun sabeunyeureun anu dikorbankeun da penting ayeuna boharta boharti tenaga tanagi cai cau cuwe kupa kopi rangindang rangining da pras da pros sate soto kuah kue kupa jeung kopi na sing tambah berkah amin kan tadi awas di dieu loba jelema beunghar loba jelema beunghar di masa galar ngelingan heuwa beusi aya jelema beunghar koret dielingan kukula penting ayeuna supaya eling amin naon sababna jelema beunghar koret mah ceu mimin rugi rugi rugi naon sababna jelema beunghar koret dibenci ku Allah dibenci ku Kanjeng Rasul haram masuk kana surga na Allah bahkan ke jaga jelema beunghar bari koret mah bakal hiji kana ge ku Allah jeung si korut tadi ge ceuk kuda ieu tulian iya keterangan lain atah-atah ya. Dina tongkat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam aya opat jajar baris tulisan. Nu pertama unggelna kullu alimin lam ya'mal bi ilmihi fahuwa iblisun sawa. Nu kadua kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi fahuwa fir'aunun sawa. Nu katilu kullu ghaniyyin la yantafi bi malihi fahuwa qarnun sawa. Nu kaopat kullu faqirin lam yasbir bi faqrihi fahuwa kalbun sawa.
pelebah Ustaz Kiai mah ngarti ungut-ungut gitu. Masya Allah, subhanallah, masya Allah, subhanallah, masya Allah, subhanallah. Ngan iya pelebah cemimin, cemumun, cairah, cairah, cairah itu. Naon sawah-sawah. Urang cokot nomor katilu. Kullu goningin la yang tapi ubi malihi pahuwa kornun sawah. Setiap jalma benghar tetapi tedek nasarupkan harta badan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Benghar tapi koret sok nantep dulur tatanga kesusahan kelaparan fakir miskin budak yatim boboro eta duit investasi ke jangka bangun masjid madrasah pondok pesantren majlis taklim yantunan yatim boboro diinvestasi ke jangka memperingati maulid da kangjeng rasul ngagungkeun kelahiran kangjeng rasul koret eta jelma kaya banget koret nanti bahwa kornun zawa maka jelma benghar koret seperti itu pangkat nasarua jeng si korun bahkan ke jaga ku Allah bakal hiji kenage jeng si korun jembling eh. Kadah gua ada buka terangan. Letak kiai ku gitu-gitu amatnya ahun kiai mah seperti tadi Ki Gudai. Letak Ki Gudai mah tadi Gusti mah terang-terangan. Ki Gudai mah coba jelema-jelema benghar kayana keun mubalik mah ditanggung ku kula. Ki Gudai 5 juta. Jamar muda 10 juta. Eta Ki Gudainya menikah bunga teh eta Gusti nu akung kula bunga jasa. Ya Allah, nuhun Ki Gudai nuhun Ki Gudai. Pokoknya kayak jatah, sasalop. Lamun gitu, sote kejadian 10 juta. Tak eta, jadi sesama mubalik memang kudu gitu, kudu silih dukung. Kudu silih dukung. Nuhun. Itu aing bunga. Aduh, 15 juta dua anun. Apunten Kang Kiai punten, Kang Kiai punten da simkuring masuk beki banyol nya. Tong dianggap banyol. Bu, Ibu bunga? Bunga. Lanjut, Bu. Terus, Bu. Ya, uang teruskan. Teu meunang kor. Malah punten ieu katerangan. Duh. Ngeri kan dengan lagi. Wa min alamati saqawati bakhilun syadidun walau kana aliman. Masya Allah, tak anu nyebut masya Allah mah ngerti. Ngerti ibu mah teu ngerti matakan sina ngerti tina sapalina ciri-ciri jalma anu bakal cilaka teh koret anu banget dina perkara anu aya duitna aya harta bendana aya tapi koret walau kana aliman sanajan pangkatna ustad kiai kiai benghar koret cilaka ustad benghar koret cilaka jembling eh. Entahkan jadi ustad kiai teu meunang kor lamun beung benghar jadi kitu ayeuna mah bingung sok kabobolan kiai na ayeuna mah bener eceu dana jeungnya anggaran 50 juta jang muludan di masyarakat teh meunang euceu alhamdulillah 35 juta atuh kiai na nomokan 15 juta. Duh eta kiai hebat. Mudah-mudahan Ustaz Kiai Dede sing baleunghar kalayan berehan amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut Ibu. Malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia. Kenapa di tempat jadi mulia? Di tempat jadi mulia malah nu hadir penting ayeuna yakin bakal meunang kamulyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika orang hirup hayang mulia di hadapan Allah kudu daek ngamulyakeun jalmi anu dimulyakeun ku Allah. Awas etar nuktah jeung rahasia hirup urang hayang mulia mulyakeun jalmi anu dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Punten seperti keluarga besar Abuya di Cilongok Marulya nya mulia urang boga guru-guru anu mulia ngantun genti payun kaayaanana masya Allah subhanallah dimulyakeun ku urang sareng murid-muridna yakin urang bakal meunang kamulyaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bu urang ngamulyakeun para nabi para rasul para aulia Allah para ulama kurang dimulyakeun kaayaanana bari kamulyaan eta.

Sayyidina Ali, bapak urang menang kabar gembira di Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, siapa orang yang mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut Allah takkan keluarkan dari muka bumi ini. Dalam artian, maka orang tersebut Allah takkan dulu matikan sebelum matinya membawa keimanan. Jadi yakin saya yakin yakina, jalmi anu cinta kakang Rasul, jalmi anu mahabbah kakang Rasul, mika ayeunang ni agung kana kelahiran kangjeng Rasul, yakin mawatna bakal mawa kaimanan. Sedangkan ibu saur Sayyidina Ali, tamamu nikmat mautul iman wal Islam, nikmat yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan uang yang bertumpuk-tumpuk emas yang berbungkal-bungkal, tetapi nikmat yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah ketika kita mati wafat meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Besok lusa rakyat, pejabat, benghar, miskin, cacah, menak, maut, maut nak bawa ka iman jeung ka Islam, berarti menang kasampurnaan nikmat anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kaharti, kaharti. Enggak suka harti membalik atuh yuk. Wah, teraskan wah. Nyak, uang teraskan. Oh, beraku tadi teraskan. Bu. Bakal, mau teh bakal. Bakal, mau teh. Bakal, kabeh oke. Pasti no aku. Ya, tapi orang teh nyuhunkeun ka Allah mudah-mudahan ya ketika orang dijemput ku malakal maut diceraikeun roh dina badan orang maut karana. Mudah-mudahan ya Allah orang sadaya dimautkeun kalawan maut bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bi husnil khatimah. Bener maut teh bakal. Ayatna geus jelas kahyanana.

kumpul lagi cek santri mah kuljame. Jadi sakabeh anu bernyawa pasti mawat. Lain cenah kiai teh euy eta ngaji Qur'anna dikorikeun sugan bareto kori. Mohon Ibu, kula bareto sokori. Nya, bae saya asas agul ku payung butuh terangkeun tah, saya pikir mah terangkeun ka kula. Kula bareto tahun 2001 pernah menjuarai MTQ tingkat pertama nasional. Ngan eueuh nu nyahoeun. Ketipu ku aing. Aing mungan. Ngan eueuh nu nyahoeun, pesertana bareto aya 60 urang, 59 eueuh nu datang. Ketipu ku aing. Udah ngeunah aing mah ka salima bener teu. Mudah-mudahan ya, wabillahi khusus untuk saya pikri tadi yang membacakan ayat suci Al-Qur'an subhanallah. Kita punya kori kebanggaan internasional Syekh Fikri ya, mudah-mudahan mantana ku Allah dipapanan panjang umur sehat ya, sehat lahir batin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nuju kirang sehat anya nanti ibunya mantakan suara nanti gitu ya, suara anak suara berebetan ban anya nama khusus ngeunah udah ngeunah ibu ngeunah tadi ngeunah. Ngeunah teh naon suarana bagus teh kitu ibunya make lagu daya laguna pan Bayati Subah Hijat Nahwan Rosikah Jiharkah aya laguna bismillah dikorikeun da ngeunah mantakan kudu belajar tah kalurusus tah yeutim hadoh yeuh ngareuna suarana paduleun eta tadi aya tadi kakara kadenge hadoh kitu kakara kadenge tah kula sapanjang ceramah ka ditu ka di kakara kula ngadenge aya kitu kula kadang-kadang gitu mah. Tuh eta naon eta kiwat naon eta tanya kau kula dah. Jeung keur asa ka. Ngeuna dikorikeun mah bismillah ngeuna dikorikeun contoh seperti kieu.

gitu, ulah loba teh ngadang duren. Masa gitu, bahankeun duren maka kula. Tah seperti ayeuna ulah ngadang bangsa nangka asa, kacang panjang, terus anu berminyak-minyak, seperti kompor, eta teu beunang eta. Bahaya wae eta kompor leg-leg hayo. Nah, gitu aya make seni mah ngeudah bae, hadroh pan make seni ngeunah nya. Adan, adan make seni ngeunah suara alus mah adan deur, duh dak ngora adan.

mata kunu nate supaya lebih semangat bisa awe. Aduh. Bu, eta suara yang kitu teh diurus eta teh. Diurus, ulah ngadal jengkol peuteuy.

Allahu Akbar. Adan mana wa eta? Mekah, Mekah aja wa. Adan mana wa? Cipari. Adan mana wa, Ibu? Adan mana? Sukabumi. Adan mana? Lombok. Aya nu Lombok cenah. Astagfirullah. Ieu jemaah teh geus penting teuing-teuing tarunuh teh laleuleus teu sadar. Eta mah lain adan Sukabumi, lain adan Lombok, Mekah, Madinah, Arab Saudi jajauhaneun. Eta mah pan karee bae ku ceuli mun sorangan, eta mah adan kula. Teu sadar nya. Ngeunah euy atuh ngan awas seni ulah senewon sampai da seni indah kamari coba aya nu kori nya make kejawen tah heuh kae ti heula hati-hati ya sok kaya teteu pula sing wareg hayo hayo tingali heula sing wareg hayo ah mangga hayo tah moal mangga tak iya anu paneri anu ngawang kacamata itu rencang kula tak iya tak Ustaz Dayat itu suaranya teruhai ruhai ajena tos iya tos internasional anjana kek nanti anu terangan dari sarwa aduh yang meninggalku aduh yang balik ah. Berkatan tos nas berkatan tos ya amplok amplok tos entes tos tos dengan eta panitia awas besi tos adat oh si amplok kori patu kerja amplok pembalik musibah dan musibah guys ah bu bu lanjut ngan awas sedikit ulas senel sampai dah seni indah kamari dihebohkan kayaanan ada salah satu kori nya ayina kori di istana make naon make rakam kejawen temenang temenang eta mah guyon kaya anak-anak haram temenang hukumna da aya diatur ku ulama lagu-lagu na aya terus kaya anak-anak adan make paraya syopilatu temenang wa dur teh sampai dah seni indah hayya ala sholah hayya ala sholah hayya ala bala hayya ala bala eta hayya ala bala atuh si abah rek dua rakaat goyang hayya ala sholah goblok nya. Ayo ubar ngantuk lah. Tadi ki kuda rame atuh dah. Prak ku aing teu rame sarua. Amburanya terutama ka usah ka kiai. Ya di dieu mah gudang ilmu, ya gudang pasantren, gudang santri kaya anana. Leres. Masyaallah, da ngaraji tiap minggu ge bener teh, Bu. An bingung ayeuna mah. Bingung wa kali tugas dia ngaji. Kula kering Banten nya, Banten. Di daerah Bayah kada itu ka daerah naon ka daerah Cibaliung Cikeusi kaya anu daerah Pandeglang sareng masyaallah ngaji teh kieu ieu teh bingung nanti sebenarnya hitungan mubalig teh ngaji teh ceramah teh hayang serius didengekeun didengekeun lamun rangkeun hukum teh kitu kaya sagarupana ngan ayeuna mah kitu lamun deur we mangil mubalig jauh-jauh kama bari mahal lamun ngaji teh serius bubar ayeuna mah bingung lima leungit tilu kos dileg-legan jurig bingung ayeuna mah subhanallah bener Bu ngan awas manggil Bu balik teh cukup ku rame jeung lucu doang bae nya tetep kudu aya baweunana bener kitu kudu aya baweunana mudah-mudahan ae kula ge ngajinya saeutik we mudah-mudahan aya mangfaatna amin ya Allah ya rabbal alamin Bu Pak terus terus tapi ka mana bieu teh sok nepi ka mana bieu astagfirullah nepi ka adzan ulah dihopilatukeun Bu balikan deui subhanallah besi kula ge Pak besi poho tadi ayat nerangkeun bahwa kabeh bakal mah

0: Sakabe anu bernyawa pasti maot. Kebo nyawaan bae sapi, bae doma, bae embe, bae kotok, bae urang. Maot goblok. Meni bae pisan ilmu aku sadi kiai dari meni bae pisan.
1: Tapi punten dulur. Ketika paeh na sapi mampaeh te paeh, paeh na kebo mampaeh te paeh, paeh na doma mampaeh te paeh, paeh na ayuna naon embe mampaeh te paeh, paeh na kotok mampaeh te paeh. Tapi urang nu kasebut manusia aya palitungan jeung aya pertanggungjawaban anu kudu kurang dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tergantung pepalakan urang ketika kumlipna di alam dunia. Melak cabe pasti jadi cabe, melak bonteng pasti jadi bonteng, melak hadek pasti jadi hadek, melak goreng pasti jadi goreng. Ibu rek ke mana? Kebalik deh kadianya, balik deh kadia. Awas, ibu, ibu, bapak sarua dari ulah sok nahan pipis. Nama sabab nak nahan pipis, menurut medis bisa ngaganggu karena ginjal. Ibu penten, bahaya nahan pipis. Ya, mantakan lamun badai pipis, mana, mana para dipis. Tuh hiji dua tilu. Nah. Opat, kena opat, kerak opat, bapak-bapak aja nak ya, bo, dah warga masyarakat di kampung orang Cipari, alhamdulillah, kerpepelakan kehadian, pepelakan kehadian kunaon, kuwasilah mi agung memperingati Maulid Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin pepelakan urang anu sakitu hadena bakal kepeti ke alap buah nak kalawan hade, amin. Ya Allah ya Rabbah. Da urang teh balik teh kitu pan kudu rebo urang teh mawa amal ka hade kahadean da bakal ditimbang aja bener da ja.

0: पाजल मंजम पुत्मो हारता पुंत्यादा मंपु मनालंगो।
1: Lenjung yang jeng-jeng eling. Sugan ketika malaikat datang malakal maut. Hei malakal maut, tong gua kali cabut kula tuh. Kula buka duit 200 M. Mal bisa kasih ogok ku. Bu, kayaan ada ceceritan kayaan ada Gusti yang dihirup kenda yang paling kalam dunia Gusti. Tong hitungan tahunan setahun Gusti abdi. Tidak bisa. 5 bulan tuh Gusti, tidak bisa. Sabulan Gusti, tidak bisa. Saminggu Gusti, tidak bisa. Sapoe Gusti, tidak bisa. Sajam Gusti, tidak bisa. Duh Gusti, atuh abdi mah hayang hirup kalam dunia kayaan hirupan ya abdi ya Allah Gusti. 5 menit ya. Abdi hayang mikun ieu duit yang masjid madrasah pondok pesantren majlis taklim. Ya, ayak dipake muludan. Ku abdi kabeh. Ibu mes ngajoror babatang di ruban ku samping kebatnya kulen ngarut maut ngarana distrinya nyesal kayaanan ibu punten sugan jelma beunghar mah dikubur jeung sprint bed na mobil anu sakitu mewah na bana hiji pake angel di alam kubur bener teh bu pamajikan ditinggalkeun anak anu sakitu kasep jeung lalucuna ditinggalkeun bener komo lamun kayaanan teu akur keur di alam dunia atawa jaiah kayaan beuh bakal jadi musuh anu gerewet leuwih gerot tinimbang buka busuk di alam dunia 2000 cempling we bu mantakan sauroma irama teu naon nyanyi di dia sauroma irama wakola roma irama wakola roma irama pidang dutihi rowahu Soneta Group, selamat mendengarkan. Badan pun tak berharga. Astagfirullahaladzim. Cewat nungkul kendiri ayah kasihan ke Allah datu. Urang teh bakal maut imah. Sapeda disampaikan, namanya seni.

Betul. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Betul. Terputus.

0: wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja. Kini tiada lagi orang sedih menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah. Betul. Saku magelis cemperik endah kawan wali kacelu kawan kakuan carakanya pria hirup kosong untah kaya nana. Nahanu, nahanu gelis. Alwan kacara ya. Lepanu badar. Lehenu gede telau nadanu gelis. Tengah rata-rata tetenya beron sok lakut ya bener tuh wak. Mantakan ibu kecantikan ibu khusus untuk suami ibu yang tercinta. Bu. Bu. Ya Allah pana wete rupa-rupa ya nama. Cicingan tuh sudah barudak jadi ngilu rame sama. Awete rupa-rupa panwa. Aya awe kunti. Aya awe sejati. Aya awe padati. Aya awe japat. Japati. Hiji awe kunti. Aya kunti sukumah kaluarannya marah kunti. Kunti kaluarannya marah. Ula si jam 12 peting jam 1 peting kunti aya nama jam 4 sore geus geugeul beurat. Ari kunti tongongna cenah gorowong. Cenah gorowong kitu sote menurut susana dina ieu nya film susana gorowong. Gorowong ka imanana ka Allah Subhanahu wa taala. Nuka hiji istri kunti tebetah cicing di bumi luas leos leos pergi di toel pe go ge jadi kita lu sebutnya dia jablay jablay itu ya nih kan ada sebut dongdot ay dongdot ya tete dongdot singkatan dongdot di gendongnya dot kadi itu na cocok dot di cocok nyedot dibawa kapila supaya nyempilna leuwih lila bari nonton film supaya nyempilna leuwih kalem eta disebut awewe kunti isi sejati emas sesah kaca roge dedehnya ah karena takdir kadar pasrah sanajan dahar jeng uya ibu walau karena kayaan balangsa kayaan anak kerta ayah ibu selalu setia terhadap suaminya takdim hormat kanu jantan suami nah sanajan dahar jeng uy ibu sok dahar jeng uya pernah dahar jeng uya pernah pernah pernah ibu diperlukan nog. Oh ulah pernah pernah. Oh dah pernah mak nong uyah lah. Kaya diperlukan nong. Bo, bo, ku kita na urang eling ibu. Urang lemas sa bobolokot ku dosa. Urang lemas sa bobolokot ku dosa. Lo baka alpaan. Lo baru urang tongong karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi urang nyuwunkeun ka Allah. Ku penting ayeuna memperingati Maulid Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagungkeun kelahiran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan mubalig mustami sadayana anu hadir penting ayeuna ya Allah mautkeun Nabi kalawan maut bi husnul khatimah amin. Dalam sakira-kira urang ngandalkeun kana ibadahnya Gusti hayang asup ka surga geus jajauheun bener Bu. Masyaallah tapi urang boga nabi anu mulia rasul nu agung kayaanana subhanallah asal ulah kaluar tina patokan ahli sunah wal jamaah insyaallah bakal menang syafaatna kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi halat syafaati yaumal kiamati li ahlil kabair eta janjina kanjeng Rasul bakal datang syafaat kaula pikeun ayeuna umat kaula anu baradegul baradegul geuleuh dosana asal ulah kaluar tina patokan ahli sunah wal jamaah wal jamaah para ini mah di samping ahli sunnah wal jamaah tewa punten loba ahli sunnah wal gagabah bener ngaku ahli sunnah wal jamaah si etama maca sholawat tara ratiban diharamkan manakiban diharamkan muludan temenang ayo gitu ayo no gitu goblok etan jelma atau saru aja kan kapangkutkan proyek kiai aduh talilan-talilan acan si goblok mah ayo palembah muludan besek resepun si etama-tama tering si etama mau cerah kiai muludan eueuh di dituna eueuh di dituna sote kehen sia teu karitu bener teu Bu masyaallah Kangjeng Rasul pang ngaisarahan Kangjeng Rasul teh sok saum Senin Kamis ngaisarohan kunaon Kangjeng Rasul sok saum dinten Senin ibu punten ngagungkeun Kangjeng Rasul ke kana kelahiranan kana kelahiranana ngahormat kana kelahiran urang ge pan sok kitu tawadal teh puasa udal teh mantakan punten nya kula boga kolot kaya anana boga inung 83 tahun boga umi teh geus sepuh wa tapi masih kena sehat alhamdulillah ieu teh masih kena meres wa alhamdulillah sok puasa ibu tiap dinten rebo puasa rebo teh rebo puasa we teh rebo teh ngapuah puasa bae umi teh nya puasa kadieu kadieu geus boga budak geus boga budak dua ditanya ku kula teh nih teh puasa wae poe rebo teh puasaan naon puasaan wedalan maneh lahir maneh poe rebo kitu tak kula teh poe rebo lahir teh lamun hayang nyaranaho kitu sok teh dibejakeun ka orang Banten ai ka orang Jambang mah henteu. Sok ini teluh hayang ngoblok. Terus geureun. Duh hayang meulieur ya. Heeh. Kudu rame wae ah. Bu, Pak. Bangga urang jantan umat Kangjeng Rasul.
1: Bangga.
0: Bu, nabi anu sakitu sohorna nabi kaceru ka aun-aun ka kuansana ka nyabrio bejago deui eta nabi. Sah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Nu pirahon oge kaayaanana tuh heuh ibu kuat ka muncrut ku pirak ku Kangjeng Nabi Musa mah. Nya, punten ibu. Kangjeng Nabi Musa alaihi salam pakat nabi anu sakitu masuk jeung mulianya hayang diangkeun umatna Rasulullah sallallahu alaihi. Urang mah geus puguh kaayaanana, Bu, janten umatna Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Maaf urang yakin moal bisa ningali salaki urang moal bisa ningali anak incu urang keturunan urang kaayaanana tanpa ayana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasalam sabab punten ayana langit jeung bumi ku ayana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasalam pan eta cenah Nabi Adam alaihi salam pangheulana diciptakeun kaayaanana biji Kangjeng Nabi Adam alaihi salam tapi ai Kangjeng Rasul maning paneuri punten Kangjeng Rasul hakikat ku Allah didamel pangpayuna 2000 tahun deui Allah bade nyiptakeun Kangjeng Nabi Adam alaihi salam ternyata bahandurna Kangjeng Rasul parantos diciptakeun ku Allah subhanahu wa taala ngan eta bahandurna Kangjeng Rasul dikeumheula ku Allah dina lautan ilmu meunang 10.000 tahun dina lautan ayeuna sobar meunang 10.000 tahun dina lautan latif meunang 10.000 tahun dina lautan akal meunang 10.000 tahun dina lautan ahlakul karimah nurna Kangjeng Rasul dikeumheula ku Allah meunang 10.000 tahun kesetan nur anu kahiji ku Allah didamel 7 lapis langit kesetan nur anu kadua ku Allah didamel 7 lapis bumi kesetan nur anu katilu ku Allah didamel malaikat Jibril Mikail Israfil Azrail Munkar wa Nakir Qibatin Malik Ridwan terus eta tatalepan nur singkat lah pertama ngancik ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam ngancik ka nabi ka nabi ka nabi ka nabi ka nabi anu sejen terus kuat ka ngancik ka Sayyid Abdul Muthalib terus ngancik ka Sayyid Abdullah papanak sareng hiji istri nu namina Siti Aminah nikah Sayyid Abdullah jeung Siti Aminah terus ai Siti Aminah ngandung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasalam kumaha proses kandungna beda jeung urang ya sabulan dua bulan tiga bulan empat bulan nepi ka 8 bulan teh rata ibu wala azza wala sikola teu aya kasakit teu aya kabeurat ibu hampang bari sehat kayaan pan urang mah sagedeung-sagedeung ka dokter sagedeung-sagedeung ka bidan spesialis ahli kandungan ahli gigi bener masyaallah jeung urang aya utah-utahan teh apa nya nyiram teh nya ijin kana sangu aya di desa ijin kana sangu hamil aya ijin kana sangu aya ijin kana mi ijin kana salaki aya nu kitu keur hamil ijin kana duit suka ningali duit wah kana duit mah bikin gawok bae bu sabulan Kangjeng Rasul ketika dikandung ku ibu nak ibu lagi mimpin di dokapan Nabi Adam 2 bulan Nabi Idris 3 bulan Nabi Nuh 4 bulan Nabi Ibrahim 5 bulan Nabi Ismail 6 bulan Nabi Musa nahon deh 7 bulan Nabi Daud, 8 bulan Nabi Sulaiman, 8 bulan ketika Kangjeng Rasul dikandung ku ibuna, ibuna ngimpen dina kapan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Ai pamajikan urang ketika hamil sok aya nu datangan tara. Osok, buah mah osok, wa ngatur lah ngaku wa mah. Ngalain nabi lain wali nu datangna. Sabulan tukang kredit. 2 bulan tukang jeblug. 3 bulan tukang rantang. 4 bulan mah Bang Emok. Aya Bang Emok asup ka dieu asup. Aya Bang Emok asup bari Aisup. Bo ngarumpul deungnya. Hei. Bari ngomong kieu kami berjanji. Kalau kami tidak menepati janji maka suami-suami kami mati. Goblok. Eling eling. Wah, ka mana, Wak? Oh, nya mangga tuh. Karak hiji cerita anak ya. Bu
1: Di pamajikan urang mah 8 bulan teh mikin gede kandunganna, teh mikin gede kandunganna 8 bulan terkadang awak dilawang pantok beuteung mah sedih buruan. Nyang ieu geus salangan ku bansalanan kana kos helikopter parkir. Pamajikan urang gayanana. Kang Jero Rasul gayanana ibu karaos eta kandungan Siti Aminah saha nu marajan Siti Aminah nu jadi bidan Siti Aminah teh saha ibu? Saha? Muludan geus para taun diulang-ulang ku Ustad ku Kiai teh nyaho bidan-bidana acan Siti Aminah. Siti Maryam jeung Siti naon? Eta pinter ibu Siti Asia jeung Siti Mar. Maryam didekeng ku pirang-pirang bidadari anu galilis kayanana turun ambrek malaikat kalam dunia kalawan jumlah anu tai hitunganna di kepala kulma ka Jibril alaihi salam malam langit alam pemisah hewan tatangkala babatuan ayeuna naon bunga kura kerahirna sayyidul wujud sayyidul ambiya sayyidul mursalin habibana wa nabiyana kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
3: Siti Mastah dari Koncang.
2: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
3: 62.
2: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
3: Kadang-kadang ada komplikasi.
2: Komplikasi?
3: Iya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah kompleks taris.
2: Jadi udah lama Ibu ya?
3: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
2: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
3: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadinya emang ngomong gak jelas gendong tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngeper ini. Tadinya makan bisa kaku ini kaku.
2: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
3: Iya alhamdulillah udah bisa.
2: Alhamdulillah.
3: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini tadi gak bisa ngeku kaku.
2: Oh berarti udah.
3: Alhamdulillah ada perubahan.
2: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
3: Satu.
2: Dua sama yang ini ya,
3: yang
2: isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
3: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya, biar ikutan minum Habutop, karena udah terasa khasiatnya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Kenapa teh? Matanya kok dijipit-jipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: produk herbalnya Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asik coy.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tesaper tos kapungkur, mani lesu, oget aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rima. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rima mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Ya ini atuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Ayunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung, kutapi pudat Jamaluddin Abe, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba, nyaeta, kucara hijamah, atawa bekah, herbal, nu dibarengan, kumunajat kanu maha kawasa, bekamnya eta, ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatel atawa eksim, prostat, hayam boga keturunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing saha wae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna.

0: 0817-6077 WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Serangkap Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: RCA,
1: radio yang paling asoy, asik coy.
2: Alhamdulillah, ya Allah.
3: Kenapa, Din? Ada apa?
2: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
3: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
3: kenapa, Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
3: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
3: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
3: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
2: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
3: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop.